0: Ya, yeah, Laban FM, suara pesisir anda. 8.7 minit pagi sudah ketika ini. Jam ketiga kami menemani anda.
1: Okey, jadi sekali lagi selamat pagi. Selamat mendengarkan segmen Salam Padian. Di mana pun anda berada, boleh dengarkan Laban FM menerusi dua frekuensi utama kami. 103.7, 89.4 MHz. Juga menerusi
0: aplikasi RTM,
1: RTM Klik. Sekarang ni, kalau anda menyaksikan siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya, pertemuan di antara Indonesia dan Malaysia menerusi aksi sepak takraw sekarang ini.
0: Dan satu lagi orang kata perkembangan terbaru ya, menerusi acara men's team kata yang mana wakil daripada Labuan sendirilah, iaitu Aikal hadiahkan gangsa di Sukan Asia buat Labuan bangkit dalam dugaan.
1: Okay. Jadi itu antara sedikit perkembangan kami bawakan menerusi Sukan Asia. Kalau ikut pungutan pingat setakat 9 malam tadilah kan, Malaysia sekarang ni berada kira-kira dalam top 10 di tangga ke-8 sekarang ini Malaysia, dengan 3 emas, 1 perak, 5 gangsa.
0: Wow, tahniah.
1: Semoga ada lagi kejayaan-kejayaan yang akan kita nikmati hari ini.
0: Kita doakan untuk tim Malaysia untuk bertarung mendapatkan pingat untuk mendapatkan mata bagi negara kita Malaysia.
1: Ya, sekali lagi pagi ini berlangsungnya sepak takraw berpasukan regu separuh akhir pertemuan di antara Indonesia dan juga Malaysia.
0: Ya, dan tepat pukul 8.15 pagi nanti kami akan kembali bersama-sama dengan anda untuk kongsikan info sihat.
1: Okey, jangan lupa respon kepada topik sembang pagi. Apa alasan yang anda gunakan kalau tak nak keluar rumah?
0: Ya, hantarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: info sihat di Labuan FM.
1: Ya, info sihat di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Okey, jadi selamat menikmati sarapan pagi untuk anda yang sedang menikmati sarapan pagi. Sambil-sambil tu, kita nak kongsikan dahulu info sihat.
1: Dia mengenai dengan kebersihan lah ya.
2: Kebersihan, nak-nak kalau anda mungkin kalau ada pergi makan di luar ataupun tak pun di rumah sendiri saja.
1: Betul, ataupun mungkin ini berguna kepada yang membuka restoran makan lah ya.
2: Okay. Kena ambil maklum lah benda ni.
1: Betul.
2: Lagi-lagi kalau anda melihat pinggan mangkuk tu dah berubah warna.
1: Bukan saja kotor. Membahayakan sebenarnya ya.
2: Betul.
1: Kalau berubah warna. Jadi kalau kita tengok pun kan, kita tengok dekat rumah lah juga. Dah meloyakan. Apatah lagi kalau pinggan dan mangkuk macam ni digunakan untuk makan di kedai makan.
2: Bayangkan ya. Pinggan, mangkuk, cawan yang berubah warna. Yang berkulat. Mempunyai kotoran degil. Bukan sekadar kurang menyenangkan ya. Malah sebenarnya boleh membahayakan kesihatan.
1: Ya, dan pastinya untuk anda nak menyediakan pinggan mangkuk ini selepas digunakan, pasti cuci dan bilas dengan sempurna, keringkan sepenuhnya sebelum disimpan, dan juga pastikan rak penyimpanan sentiasa bersih dan juga kering.
2: Ya, dan sebenarnya apabila pinggan mangkuk ini berubah warna, dia nampak macam kotor-kotor tu kan, dia berpunca sebenarnya pinggan mangkuk dan cawan ni yang masih basah.
1: Betul.
2: Disimpan dalam kabinet tertutup. Dan menyebabkan kelembapan itu terperangkap. Dan selain itu, rak yang kotor ataupun air bertakung juga boleh menyebabkan pembiakan bakteria dan kulat. Itu antara penyebab-penyebabnya. Betul. Sebenarnya.
1: Dan sebenarnya juga ini sering berlaku kepada pinggan mangkuk yang plastik lah. Dan dia sebenarnya mempunyai kesan. Bila ada punca, pasti ada kesannya.
2: Yeah.
1: Apa antara kesannya adalah boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti keracunan makanan, muntah dan juga akan sakit perut.
2: Jadi sekali lagi nak mencegahnya, cucilah dengan bersih, bilas sempurna, keringkan sepenuhnya sebelum disimpan. Dan simpan tu pun kena tengok juga, simpanlah di rak ataupun kabinet yang bersih dan juga kering.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, anda kena tengoklah barang-barang anda ataupun pinggan mangkuk anda di rumah lah, paling senang ya. Bila ada tanda-tanda macam dah hitam-hitam tu, macam berkulat dan
2: berubah warna tu kan,
1: tukarlah, buanglah ya. Ganti yang baharu.
2: Betul. Pastikan peralatan yang kita gunakan adalah peralatan yang bersih, kering dan juga selamat.
1: Betul. Keselamatan makanan tanggungjawab kita bersama.
2: Okey, itu perkongsian hari ini. Pinggan mangkuk berubah warna, bukan sahaja kotor sebenarnya, tapi membahayakan.
1: Okey, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsi pula apakah cerita tular sana sini, dan kita nak baca pula respon daripada rakan-rakan kita untuk topik sembang pagi. Apa alasan yang anda gunakan kalau tak nak keluar rumah?
2: Okey, selepas ini kami akan kembali.
1: Ya, terus dengarkan. Ini dia Salam Padian.
2: Ceriakan pagi anda.
3: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Cavik, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meranggut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
0: baik,
1: tapi soal nyawa.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, Tular Sana Sini, Laban FM, suara pesisir anda.
2: Okey, jadi hari ni kita nak cerita mengenai dengan SPM. Awak ambil SPM berapa kali?
1: Saya ambil sekali je.
2: Sama lah. Bagi kita, cukuplah sekali kan? Betul. Nak melalui peperiksaan SPM tu bukan senang.
1: Ada niat nak ambil kedua kali, ketiga kali tapi tak boleh.
2: Awak kena challenge lah dengan cerita yang kita nak kongsikan ni. 26 kali.
1: Wow.
2: Ambil SPM walaupun sudah bergelar pengetua.
1: Tengok, pengetua pun ambil 26 kali. Yang kenapa? Kita ni biasa-biasa tak nak ambil.
2: Mesti kan? Ada yang tertanya-tanya, kenapa dia sampai ambil 26 kali? Kena dengar ceritanya.
1: Baik, ceritanya macam ni. Bagi kebanyakan pelajar, duduk dalam Dewan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia, SPM, sekalipun sudah cukup mendebarkan.
2: Betul.
1: Kan? Tapi namun pengalaman itu dilalui berulang kali oleh Cikgu Zulkifli Muhammad Pungut yang berusia 58 tahun, yang bakal menjadi calon peperiksaan berkenaan buat kali ke-26 tahun ini.
2: Okey, yang mana pengetua SMK Simpan Renggam Johor ini mula menduduki SPM sebagai seorang guru pada 2011 dan sejak itu dia menjadikan pengalaman sebagai calon sebagai salah satu cara untuk dia nak memahami cabaran yang dilalui pelajarnya.
1: Oh, bererti dia ambil SPM 2011 sama dengan saya ambil SPM. Sama-sama kami.
2: Tengok, dia dah 26 kali awak ambil cukup sekali kan?
1: Okey, baik-baik. Dan lebih menarik, beliau bukan mengajar keputusan peperiksaan semata-mata tapi sebaliknya, setiap kali menduduki ke SPM, beliau mau melihat sendiri perubahan format, tahap kesukaran, bagus, soalan serta tekanan yang dirasai oleh calon itu sendiri.
2: Wow, baguslah cikgu ni. Dia macam nak mengalami sendiri.
1: Betul.
2: Sebab kita faham peralihan format peperiksaan SPM ni tak sama setiap tahun.
1: Betul.
2: Kan?
1: Dan syllabus pun yang diajar berbeza-beza.
2: Ya. Yeah.
1: Macam tahun tahun-tahun kami, lain lagi dia
2: betul.
1: Punya syllabus kan?
2: Sistemnya macam ni.
1: Lagi-lagi yang sekarang ini.
2: Okey, jadi pengalaman ini dibawa ke dalam bilik darjah untuk dia membantu menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan keperluan pelajar. Bayangkan tu betapa bagusnya cikgu ni.
1: Betul.
2: Sejak 2011 tu.
1: Sejak 2011 tu, cikgu Zulkifli mengambil SPM sebanyak 2 kali setahun sebagai seorang guru untuk menilai sendiri tahap kesukaran kertas soalan dan juga perubahan format peperiksaan. Dan pada masa yang sama, langkah itu membolehkannya melihat cabaran peperiksaan daripada perspektif seorang calon, bukan sekadar pendidik yang mengajar di hadapan kelas.
2: Okey, jadi bagus kan. Dan cikgu ini sendiri merupakan lulusan ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Pentadbiran Awam Universiti Malaya, turut serius membuat persediaan setiap kali bakal menduduki peperiksaan. Dia pun memperuntukkan antara 2 hingga 3 jam sehari nak mengulang kaji, menjawab set soalan, sama seperti calon sekolah biasa.
1: Ini dah nampak tak? Cikgu Zulkifli ni kan? Dia menjiwai, mendalami perasaan para pelajar tu.
2: Berdebarnya
1: bila,
2: tu.
1: Bila peralihan zaman itu lagi kan? Dan antara bahan yang digunakan termasuk model rasmi Kementerian Pendidikan, KPM, soalan percubaan serta pandangan daripada rakan-rakan guru matematik yang menjadi rakan semakan. Dan sepanjang 26 kali pula menduduki SPM, fokus utama Cikgu Zulkifli ialah matematik dan bahasa Inggeris dengan sasaran untuk mengekalkan keputusan pada grade A ataupun A+.
2: Tambahlah. Dan bagi SPM 2026 ini, beliau menyasarkan grade A tambah dalam matematik sebagai penanda aras prestasi peribadi selain mahu menjadi sumber inspirasi kepada pelajarnya. Dan selepas melalui pemeriksaan ini berkali-kali, Cikgu Zulkifli ini turut dapat melihat perubahan yang berlaku dalam format SPM. Yalah, 26 kali diambilkan.
1: Betul.
2: Khususnya peningkatan penekanan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kebat.
1: Dan menurut beliau juga, soalan kini tidak lagi hanya tertumpu kepada pengiraan rutin atau hafalan. Nak hafal apa orang kata tu?
2: Fakta
1: dia lagi. Kalau matematik lagi, kita
2: formulanya
1: yang pelbagai. Dan sebaliknya, calon perlu menganalisis maklumat, memahami konsep dan juga mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi kehidupan sebenar. Dan antara termasuk perkara yang dekat dengan kehidupan seharian seperti pengurusan kewangan, analisis dan analisis data dan juga statistik.
2: Okey, dan bagi pelajar yang bakal menduduki peperiksaan ataupun subjek matematik ni, Cikgu Zulkifli Zifli ada berkongsi satu perkara penting yang perlu diingat ketika berdepan soalan panjang.
1: Apa dia?
2: Matematik ni bukan sekadar subjek mengira, tapi satu bentuk latihan minda. Jangan melihat soalan yang panjang dan terus berasa gerun. Sebaliknya, pecahkan masalah kepada langkah-langkah kecil. Kuncinya, latihan berulang secara konsisten, membina kefahaman konsep asas dan jangan ragu-ragu untuk bertanya pada guru.
1: Itulah sebaiknya kita sebagai pelajar kan, rajin bertanya. Dan bagi Cikgu Zulkifli juga, pengalaman menjadi calon SPM berulang kali akhirnya memberi satu perspektif yang berbeza dalam tugasnya sebagai pendidik daripada merasai sendiri tekanan masa, keletihan mental dan keresahan ketika berada di dalam Dewan Peperiksaan. Beliau dapat memahami dengan lebih dekat apa yang dilalui pelajar itu sebenarnya.
2: Betul, dan pengalaman inilah membantu beliau menjadi pendidik yang lebih peka terhadap keperluan calon. Selain memastikan pendekatan pengajaran yang digunakan terus relevan dengan perubahan dalam sistem pendidikan. Jadi tahniahlah kepada cikgu ni yang mengambil inisiatif sampai ambil SPM 26 kali sejak 2011. Sebab kan, nak tahu dia punya format, tahap kesukaran soalan, tekanan
1: pelajar kan.
2: Bagus cikgu ni.
1: Dan saya rasa bila Cikgu Zulkifli ini sendiri melakukan sedemikian, saya rasa dia juga dapat membantu sebenarnya pelajar-pelajar yang sekarang ini mengalami masalah-masalah daripada subjek-subjek yang lemah.
2: Betul. Jadi tahniahlah kepada cikgu ini, satu orang kata usaha yang boleh kita contohi sebenarnya.
1: Betul. Okey, baik, itu dia cerita tulisan sini yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini. Sangat memberi inspirasi untuk kita semua dan juga warga pendidik itu sendiri. Okey, dan kami akan kembali selepas ini untuk bacakan respon topik sembang pagi. Jangan lupa, masih boleh antarkan respon anda.
2: Ya.
1: Apa alasan yang anda gunakan kalau tak nak keluar rumah?
2: Okey, sekejap lagi kami bacakan, okey?
1: Ya, jadi pada anda terus kekal bersama-sama dengan Happy Shima pagi ini dan dengarkan. Ini dia, Salam Padian.
2: Ceriakan pagi anda.

0: segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutup buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, yeah, Labar FM, suara pesisir anda. 8.50 minit pagi sudah ketika ini.
1: Dan sebelum kita nak ikuti utama 9 pagi, kita nak bacakanlah respon rakan-rakan pendengar. Betul? Kita dulu kan.
0: Ya, yeah. Apa alasan yang anda gunakan kalau tak nak keluar rumah? Okey, kita tengok respon daripada rakan-rakan kita kalau dekat Facebook ya. Ketika ini ramai dah mengantarkan respon mereka. Okey, kalau kita tengok Abang Bulls. Sama malas ko habis cerita kah indah ada bajet. Itu saja alasan dia.
1: Macam tu ringkas.
0: Ringkas padat.
1: Padat.
0: Dan mutakhir.
1: Ada faham?
0: faham tidak terpulang.
1: Kan? Kalau Chuadi malas ko keluar rumah sebab mau tap live TikTok Labuan FM. Macam risau lagi kita di
0: jujur
1: situ,
0: sangat
1: kan?
0: Ini terlalu jujur ya Chuadi.
1: Adakah kami terlalu menekan-nekan?
0: Okay, kalau macam Mami Sunda katanya, malas men kalau tiada duit kami ni ramai askar-askar lagi-lagi. Nanti karang nak minta lanjang. Kalau malas bersiap pun tak juga. Saya simple saja, cantik alami katanya. Tak perlu mau make up celah ini, celah itu. Itulah men memberi malas kalau tiada usin. Coba kalau ada usin, tiba-tiba laju bersiap. Kadang depan cermin pun macam lama mau make up. Kadang kalau ada moodnya slow, ada duit pun malas nak berjalan gitu men.
1: Begitu ceritanya. Yang penting ada duit lah kan.
0: Ada duitnya, ada ongkosnya.
1: Begitulah. Kalau dah mawar penawar rindu, apa alasan yang digunakan kalau tak nak keluar rumah? Malas. Malas kuehnya.
0: Malas kueh. Malas kueh.
1: Malas kueh. Okeylah, malas lah, malas.
0: Ayalah.
1: Halah, malas dia.
0: Manja betul ni. Okey, daripada Garis sini Ahmad Zani katanya, kan masak kok. Lepas tu melipat baju lagi. Banyak lagi kerja di rumah. Belum siap. Bilang.
1: Kan, jangan kan bawa berjalan.
0: Pemarah ni Kak Rasina ni.
1: Busy ni. Okay. Aunty Flo. Alasan yang dia akan gunakan kalau tak nak keluar rumah. Laki ku bawa keluar. Indah ada kereta ku lai. Pandai Aunty Flo bagi alasan ni.
0: Okay. Baik. Kalau dia bilang aunty, kalau saya ambillah. Dia bilang.
1: Nah, jadi macam mana?
0: Macam mana tu aunty? Ada lagi kan tambahan. Okey, daripada Puan Mil Basri katanya, sama pagi Min, kalau saya tiada urusan malas saya mau keluar katanya.
1: Okey. Kalau tiada urusan,
0: tiada urusan apa-apa kan? Di rumah sajalah.
1: Betul. Suzy, malas mau mencari baju, mau dipakai, mau iron lagi. Betul juga kan. Biasalah. Kalau Suzy dia nak keluar rumah, dia perlu mengambil masa lebih kurang 3 jam untuk bersiap.
0: 3 jam ke?
1: 3 jam minimum.
0: Patut pun lama.
1: Jadi kalau untuk yang last minute punya jemputan, janganlah.
0: Faham. Okey, kalau macam cinta sekarang dekat TikTok katanya, alasan kau malas keluar rumah sebab indah bosen. Kapeh.
1: Jangan ditekan sangat yang hujung tu, risau kita kan. Rosiana Z, alasan yang digunakan kalau tak nak keluar rumah. Malas ku berjalan. Mengantuk ku. Mengantuk.
0: Faham. Okey, kalau macam Liz Nuri, malas mau berias. Kurang duit. Mengantuk.
1: Okay.
0: Banyak kerja di rumah.
1: Wih, banyak alasannya ni.
0: Memang. Okey, noted. Dan blog.
1: Banyak sangat alasannya ni. Okey, jadi itu antara alasan-alasan ni yang diberikan oleh rakan-rakan pendengar kita.
0: Betul.
1: Yang digunakan kalau tak nak keluar rumah. Dia, kalau memang dah tak nak tu kan.
0: Betul.
1: Janganlah dipaksa-paksa. Memang takkan dapat jawapannya.
0: Kalau macam Chuadi pula dekat TikTok, banyak kerja aku ni. Belum siap cuci rumah, sayur. Mungkin berjumpa, kemarilah. Boleh tolong cuci rumah, sayur katanya. Marah betul ni.
1: Kan, lagi bagus. Daripada bawa berjalan keluar 2-3 jam kan. Bagus betul. Datang rumah.
0: Datang rumah terus. Masak yang... di rumah. Berjumpa juga kan. Yang penting kau berjalan pergi rumah kami.
1: Betul. Senang.
0: Okey, baik, itu dia antara respon daripada rakan-rakan kita melalui TikTok, Labor FM dan juga Facebook. Dan tepat pukul 9 pagi nanti kita akan ikuti berita utama 9 pagi dan akan kembali menemani anda menerusi solat bicara eksklusif hari ini. Kita membicarakan topik sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia. Jadi pada anda, kekal bersama-sama dengan yang bersama pagi ini dan dengarkan ini dia. Salam padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Hai warga Labuan, tak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
2: Eh Syafiq, sikit saja ni. Plastik kosong je, tak apalah kan?
3: Eh Zari, satu sampah yang kita buang hari ni boleh jadi punca masalah yang besar esok hari.
2: Alah, orang lain pun buat macam ni juga.
3: Sebab itulah masalah tak pernah habis. Sampah ini buang merata boleh menyumbatkan longkang, mencemarkan alam dan mengundang penyakit.
2: Betul juga. Perkara kecil ni sebenarnya cerminkan sikap kita.
3: Betul? Menjaga kebersihan bukan tugas orang lain. Ia bermula dengan diri sendiri.
2: Mulai hari ini, aku buang sampah di tempat sepatutnya. Kalau nampak sampah, aku kutip.
3: Itulah tanggungjawab bersama. Bila persekitaran bersih, hidup kita pun lebih selesa.
2: Betul tu.

0: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
1: Ui, beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
2: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
1: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
2: Atulah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
1: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
2: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
1: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
2: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
1: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
0: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
3: Ya, bicara eksklusif Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif untuk edisi hari ini, Khamis 24 September 2026. Dan masih lagi bertemankan Hebri dan juga Shima pagi ini.
4: Okey, dan bukan saja kami berdua di konti Labuan FM ini. Kita bersama-sama dengan seorang tetamu kita yang mana pagi ini menerusi slot bicara eksklusif. Anda akan dapat mengetahui, kita pun akan sama-sama mengetahui mengenai dengan sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia. Yeah. Jadi pastikan anda terus mendengar Labuan FM sama ada di dua frekuensi kami, 103.7 dan 89.4 MHz ataupun penstriman secara langsung ketika ini menerusi Facebook Labuan FM, begitu juga di TikTok ketika ini.
3: Ya, juga anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Dan topik kita pada pagi ini cukup istimewa ya, yang mengenai dengan sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia.
4: Bila sebut persekitaran terus kita tengok persekitaran kita. Betul. Ni sihat ke tidak,
3: sihat ke tidak,
4: selamat ke tidak. Kan.
3: Bukan sekadar persekitaran kita ni, sihatkah dengan persekitaran kita?
4: Betul kan? Jadi kita bawakanlah tetamu kita hari ini untuk orang kata menceritakan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia.
3: Ya, yeah, dan kita akan bersama-sama dengan teknologis Muhammad Helmi bin Mustafa, merupakan ketua profesyen pegawai dan penolong pegawai kesihatan persekitaran Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Shima dan DJ Habri lah atas jemputan ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera juga lah untuk para pendengar.
4: Okey, dan kita nak sekali lagi mengalung-alungkan kehadiran Tuan Muhammad Helmi kita.
3: Betul.
4: Pagi ini sekali lagi kita akan bercerita Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia.
3: Ya, yeah, betul. Jadi memang sememangnya dia melibatkan persekitaran kita dan juga kesihatan.
4: Tak lari tu.
3: Betul. Nak tahu perinciannya, kena bersama-sama dengan kami ketika ini ya. Anda boleh sertai menerusi live TikTok Labuan FM ataupun Facebook ketika ini.
4: Betul. Dan jadi bagi memulakan topik bicara eksklusif kita hari ini, boleh tak Tuan terangkan secara ringkas kepada rakan-rakan pendengar kita tentang sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia ini? Silakan, okay, Tuan.
5: Terima kasih DJ. Sebelum ni pun saya pernah bersama DJ Shima lah. Cuma topik sebelum ni adalah berkaitan dengan Akta Kawalan Peradaban Merokok demi Kesihatan Awam. Dan hari ini sedikit topik yang berbeza lah. Sempena September ni kita ada satu sambutan iaitu sambutan Hari Kesihatan Persaraan Sedunia. Dan sebelum saya terangkan apa itu sambutan Hari Kesihatan Persaraan Sedunia, izinkan saya terangkanlah apa itu kesihatan persekitaran. Untuk makluman DJ dan para pendengar, melalui Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang pada tahun 1997 mentafsirkan kesihatan persaraan ini adalah apa-apa aspek kesihatan manusia yang dipengaruhi oleh faktor fizikal, kimia, biologikal dan sosial di persekitaran. Maknanya apa-apa yang melibatkan kesihatan persaraan ini ada di hadapan kita lah, di persekitaran kita. Dan melalui sebab untuk kesihatan persaraan ini dia dinaungi oleh pertubuhan di peringkat international, iaitu International Federation of Environmental Health ataupun IFE yang berpengkalan di United Kingdom, London, London, United Kingdom. Dan pertubuhan ini menaungi pengamal kesihatan persaraan di seluruh dunia lah. Dan untuk makluman DJ dan para pendengar, sebanyak lebih 40 negara lah yang bernaung di bawah IFE. Dan untuk persidangan kesihatan persaraan ni ataupun sambutan ni, yang pertama kali kita adakan pada tahun 2011 di Bali, Indonesia. Dan IFE telah istiharkan pada 26 September setiap tahun sebagai Hari Kesihatan Persaraan Sedunia lah, bermula 2011. Dan untuk di negara kita pun sambutan Hari Kesihatan Persaraan telah dimasukkan dalam kalender KKM lah, bermula tahun lepas. Dan tujuan sambutan adalah untuk kita iktiraf lah peranan dan sumbangan pengamal

0: sedunia. Mm-hmm. Jadi kita dah maklum dah rupanya kesihatan persekitaran ini bermaksud apa-apa aspek kesihatan manusia.
1: Betul.
0: Yang dipengaruhi oleh faktor fizikal, kimia, biological dan sosial di persekitaran manusia.
1: Yeah. Dan sambutan ini juga adalah untuk mengiktiraf peranan dan juga sumbangan pengamal kesihatan persekitaran, mm-hmm, yang mana memastikan persekitaran yang kondusif termasuklah pencegahan dan kawalan faktor-faktor biological, kimia dan fizikal yang mana mengancam kesihatan serta kesejahteraan manusia sejagat seperti yang Tuan katakan tadi. Okey, baik, kita nak tanya juga, mungkin ramai antara masyarakat di luar sana yang masih kurang jelas tentang pengamal kesihatan persekitaran ini kan. Jadi kita nak tanya daripada pihak Tuan sendirilah, boleh mungkin kongsikan siapa antara pengamal kesihatan persekitaran dan apakah peranan mereka sebenarnya ni, Tuan?
2: Okey, mungkin saya cerita sejarah sikit lah berkaitan dengan pengamal kesihatan, sebab negara kita pun untuk kesihatan persekitaran ini telah lamalah wujud sebelum merdeka lagi, di mana kesihatan persekitaran di Malaysia ni melalui Sanitary Board Enactment 1907 sebelum merdeka, dan The Quarantine and Disease Enactment 1937 bermula, profesion kami bermula sebagai Sanitary Inspector sebelum merdeka lah. Dan selepas pada tahun 1960 telah beralih kepada panggilan merenew kesihatan.
0: Merenew.
2: Dan mungkin DJ dan para pendengar pernah dengarlah, bermula 1980 jawatan kami dikenali sebagai Inspektor Kesihatan. Dan pada 2002 sebab sistem apa skim kami adalah bersepadu dan diganti dengan sebutan penolong pegawai kesihatan persekitaran dan pegawai kesihatan persekitaran. Okey, di negara kita majoriti pengamal kesihatan persekitaran terdiri daripada profesion penolong dan pegawai kesihatan persekitaran yang berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia, kalau kat sini di Jabatan Kesihatan Labuan lah. Dan juga selain daripada tu ada juga yang berada di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dan juga di pejabat SUK dan pihak berkuasa tempatan lah. Contohnya di Perbadanan Labuan pun kita ada pengamal kesihatan. Mungkin bidang tugas dia sedikit berbeza lah, dari segi kebersihan pasar awam, kawalan haiwan terbiar, tapi ada juga skop yang kerja yang sama dengan Jabatan Kesihatan Negeri. Contohnya dari segi pemeriksaan premis dan pergeridan, yang tu adalah bidang kuasa inilah JKN dan juga PBT. Dan juga ada juga pengamal kesihatan berada di sektor swasta dan juga universiti lah. Ada juga pegawai kesihatan yang ditempatkan di universiti. Dan yang contoh terdekat di Labuan, UMS Kampus Antarabangsa Labuan tu, pengarah merupakan saya punya pengajar lah dulu di UPM, dan merupakan pengamal dan pakar kesihatan lah. Dia berada di universiti. Dalam erti kata lain, pengamal kesihatan persekitaran ni juga termasuk profession dalam pelbagai disiplin lah. Ada yang berada di JKN, ada yang berada di PBT dan universiti, swasta dan sebagainya. Dan mungkin boleh saya ceritakan lah sedikit berkaitan dengan peranan pengamal kesihatan persekitaran di Jabatan Kesihatan Negeri ataupun di Pejabat Kesihatan Daerah. Contohnya antara aktiviti yang dijalankan adalah seperti pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit dan tidak berjangkit lah. Contohnya berjangkit seperti kalau vektor kan, jika berlaku demam denggi, kawalan terhadap nyamuk Aedes yang kita lakukan tu antara peranan lah. Keselamatan dan kualiti makanan, mungkin tuan-puan dan DJ pernah tengok pemeriksaan premis, persediaan makanan, itu antara peranan-peranan kami lah. Selain itu juga dari segi persampelan mutu air minum, bagi memastikan air mentah dan air terawat tu terjamin selamat lah untuk kegunaan penduduk di Labuan. Dan selain itu juga contohnya kita terima aduan berkaitan kebersihan makanan ataupun merokok di premis makanan, dan kita juga melakukan siasatan dan pemantauan lah untuk kita selesaikan masalah. Dan antara tugas lain adalah memberi penilaian risiko kesihatan persekitaran jika ia berlaku wabak dan sebagainya. Kita perlu lakukan lah penilaian risiko, khidmat perundingan dan khidmat nasihat, penguatkuasaan dan pendakwaan, contohnya berlaku kesalahan melibatkan akta makanan.

0: Sebab untuk di bidang profesion kami, kita ada 4 akta lah di bawah kesultanan awam. Boleh saya terangkan sikit lah. Yang biasanya saya kongsikan adalah akta kawalan peradab merokok. Demi kesultanan awam, kita juga ada akta kawalan penyakit berjangkit, akta kawalan pencegahan demam denggi, dan juga akta makanan lah. Ini antara akta-akta yang kita kuasa. Dan juga antara aktiviti lain adalah kita juga ada pengamal kesihatan besaran di pintu masuk antarabangsa lah. Dekat Labuan kita ada pusat masuk, pintu masuk antarabangsa di terminal feri, untuk memastikan pengunjung dan kapal yang masuk tu bebas daripada penyakit berjangkit lah. Okay. Itu antara peranan mereka.
1: Dilakukan screening terlebih dahulu lah. Jadi kita tahulah ya, siapa sebenarnya pengamal kesihatan persekitaran dan apa peranan mereka. Kalau di negara kita ini, majoriti pengamal kesihatan persekitaran di Malaysia terdiri daripada profesion pegawai dan penolong pegawai kesihatan persekitaran yang berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia, juga pihak berkuasa tempatan. Ada juga seperti yang Tuan katakan tadi, dan juga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, bahagian kerajaan tempatan, negeri-negeri, pihak berkuasa tempatan, dan juga pelbagai agensi termasuk sektor swasta dan juga universiti-universiti awam.
2: Ya, kalau sebelum ni mungkin kita tak nampak pengamal kesihatan persekitaran ini. Jadi hari ini kita dah tahu siapa mereka sebenarnya serta apa peranan-peranan yang mereka lakukan.
1: Betul, mungkin kita tahu hanya di di kesihatan saja.
2: Kesihatan sahaja.
1: Rupanya pihak berkuasa tempatan ada
2: pun
1: juga.
2: Ada juga.
1: Okey, nanti kita akan sambung semula mengenai dengan topik kita pada pagi ini, sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia kepada anda. Kekal setia bersama-sama dengan kami dan dengarkan ini dia Labuan FM, suara pesisir anda. Thank you.

0: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu kita berpagi ini. Yeah. Membicarakan topik sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia.
1: Betul. Dan seperti yang awal tadi, Tuan Helmi ada memaklumkan yang mana sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia ini disambut pada 26 September setiap tahun. Yeah. Jadi pastinya kalau ada sambutan-sambutan sebegini, pasti ada tema yang ditetapkan. Jadi apa pula tema sambutan untuk tahun ini, Tuan?
2: Okay, terima kasih DJ dan para pendengar. Memang setiap tahun dia tema berbezalah untuk sambutan Hari Kesihatan. Dan IFEH, International Federation of Rheumatic Health, yang bersidang pada 27 Mac tahun ini telah menetapkan tema yang disambut pada 26 September tahun ini adalah Rheumatic Health, Standing with Science to Protect Communities, ataupun kesihatan persekitaran berdiri bersama sains untuk melindungi komuniti lah. Yeah. Itu antara tema tahun ni. Dan tema ni juga adalah sesuai lah dengan keadaan tempatan yang menghadapi pelbagai cabaran lah berkaitan dengan persekitaran persekitaran dalam melindungi kesihatan komuniti melalui pencegahan dan pengawalan faktor-faktor persekitaran yang berisiko menjejaskan kesihatan dan kualiti hidup. Sebagai contohlah, antara peranan kami yang berkaitan dengan sains adalah contohnya di kawalan penyakit berjangkit. Saya bagi contoh vektor. Sebagai pelbagai intervensi, sains telah diadaptasilah setiap tahun ke dalam kesihatan awam, terutama melibatkan kawalan ataupun kajian penyakit di lapangan. Antaranya contohnya adalah unit vektor lah. Vektor ni biasanya dia buat kawalan untuk pencegahan demam denggi. Dan di sini juga kita aplikasi sains lah untuk kawalan ni. Seperti untuk pengiraan indeks, Aedes index, Bruto index, dan melakukan semburan ataupun semburan ruang terma tu ataupun fogging tu adalah berdasarkan sains kesihatan persekitaran lah. Bagi kita putuskan rantaian pembiakan nyamuk Aedes di kawasan penyakit demam denggi. Antara contoh lain yang berkaitan juga dari segi keselamatan dan kualiti makanan yang terlibat dengan aktiviti food sampling ataupun penutupan premis tidak suci lah. Dan tindakan kami adalah berdasarkan sains mikrobiologi kesihatan awam lah. Dan manakala pendekatan sains, sains ni biasanya dia bidang yang tidak boleh lari daripada teknologi lah. Sains dan teknologi dia seiring. Dan untuk aktiviti penguatkuasaan juga, kita aplikasi sains teknologi pemakaian body camera untuk digunakan dalam operasi-operasi makanan Akta 852 untuk memastikan setiap risikan ataupun penguatkuasaan dijalankan dengan lebih efisien dan selamat lah. Sebagai contoh lain juga, untuk bagi tugasan kawalan mutu air minum, di mana peranan kami adalah sampling, water sampling lah, untuk air terawat dan air, air mentah. Contohnya di sini kita aplikasi sains kimia persekitaran, di mana kita lakukan ujian in situ serta ujian mikrobiologi, contohnya E. coli ataupun total coliform, untuk pastikan air yang diminum oleh komuniti ataupun penduduk di Labuan ni bebas daripada patogen yang berbahaya lah. Dan dibantu dengan gadget berteknologi tinggi seperti kita buat ujian klorimeter, pH meter dan turbidity meter lah. Dan kita juga pantau parameter kimia seperti aluminium, dan ini merupakan sains asas lah yang menyelamatkan ribuan nyawa daripada penyakit bawaan air.
1: Ya, baik. Itu sedikit penjelasan mengenai dengan tema sambutan pada tahun ini, kesihatan persekitaran berdiri bersama sains untuk melindungi komuniti. Sangat-sangat sesuai dengan keadaan tempatan. Betul. Dalam nak menghadapi pelbagai cabaran berkaitan dengan kesihatan persekitaran.
0: Betul. Okey. Baik, kita nak tahu juga antara perancangan lah bagi sambutan Hari Kesihatan Persekitaran pada tahun
3: tahun ini daripada pihak Tuan sendiri? Mungkin boleh kongsikan kepada pendengar.
2: Okey, untuk sempena hari kesasaran pada tahun ini, sebenarnya kita di Labuan ni secara berterusan lah, DJ dan para pendengar, dan bermula pada 20 September pada hari Ahad lepas, kita ambil kesempatan sempena Karnival Labuan Sihat. Kita buat engagement dengan komuniti dan pelajar sempena karnival tersebut untuk kita menyampaikan mesej dan maklumat dalam memastikan persekitaran yang lebih selamat, bersih dan sihatlah demi generasi akan datang. Dan perkara ini insyaAllah kita akan berterusan lah. Kita share ini akan berterusan sehingga 26 September pada Sabtu ni, yang melibatkan komuniti lah. Dan juga bagi sambutan di peringkat pengamal kesasaran di Jabatan Kesihatan Labuan, pada esok hari kita akan buat rakaman ucapan pengamal-pengamal kesasaran di Jabatan Kesihatan Labuan sempena sambutan Hari Kesasaran Sedunia, dan kita akan postlah di media-media sosial. Dan di peringkat kebangsaan, bagi profession kami juga ada dilaksanakanlah pada tahun ini. Pada tahun lepas kita buat dekat Sabah, di Sandakan, sebab kita pun ada persatuan yang menaungi di profession kesasaran di Malaysia. Dan pada tahun ini adalah di bawah Kesatuan Inspektor Kesihatan Semenanjung Malaysia, yang akan dilaksanakan di Ipoh Perak pada 30 September lah. Dan ini juga akan mengumpulkanlah pengamal kesasaran dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak berkuasa tempatan lah pada 30 September nanti.
3: Okey, baik. Jadi antara perancangan untuk sambutan Hari Kesihatan Persekitaran pada tahun ini dan tahun lepas dilaksanakan di Sandakan Sabah.
2: Di bawah Satuan PPKP Sabah lah pada tahun lepas.
3: Dan tahun ini untuk peringkat kebangsaan pula di Ipoh Perak ya, pada 30 September. Okey, baik. Kita nak teruskan lagi, Shima, sebenarnya mengenai dengan topik kita pada pagi ini, mengenai dengan sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia. Dan sebelum mengakhiri bicara eksklusif inilah ya, kiranya, apakah harapan daripada pihak Tuan sendiri terhadap sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia ini, Tuan?
2: Mungkin sepenuhnya sambutan Hari Kesihatan ini, saya boleh bagi sedikit ucapan lah kan, daripada saya sebagai Ketua Fashion di Jabatan Kesihatan Labuan. Di sini saya ambil kesempatan untuk ucapkan selamat menyambut Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia 2026. Saya TS Muhammad Hilmi bin Mustafa, pegawai kesasaran di Jabatan Kesihatan Labuan, amat berbangga dapat berdiri di barisan hadapan dalam melindungi kesihatan komuniti melalui pencegahan, pengawalan, faktor-faktor persekitaran yang berisiko menjejaskan kesihatan dan kualiti hidup. Kami komited memastikan persekitaran yang lebih selamat, bersih dan sihat demi kesejahteraan generasi hari ini dan masa hadapan. Sambutan tahun ini yang bertemakan Mental Health Standing with Science to Protect Communities memperkukuhkan komitmen kami untuk sentiasa berpastikan data dan sains dalam mendepani cabaran kesihatan persekitaran. Bersama-sama kita pastikan persekitaran yang lebih selamat dan sihat demi kesejahteraan negara. Hashtag Hari Kesihatan Sedunia, hashtag WEHD D2026.
1: Ya, jadi begitulah ucapan daripada Tuan sendiri mengenai sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia. Betul. Yang diraikan, disambut setiap 26 September.
3: Ya, dengan mengangkat tema Environmental Health Standing with Science to Protect Communities, ataupun kesihatan persekitaran berdiri bersama sains untuk melindungi komuniti, yang mana kita juga sebagai masyarakat ataupun warga Labuan sendiri untuk memastikan persekitaran yang lebih selamat dan sihat, khasnya dari segi pencegahan penyakit dan juga memelihara kesejahteraan komuniti itu sendiri.
1: Jadi nampaknya bual bicara kita sampai di sini saja untuk hari ini, sekali lagi dengan tajuk sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia. Untuk itu kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kita hari ini, teknologis Muhammad Hilmi bin Mustafa, Ketua Profesyen Pegawai dan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan, kerana sudi datang ke konti kita lagi hari ini.
2: Terima kasih.
3: Ya, yeah, baik. Apapun itu anda, terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan ini dia. Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

Mari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kami tiba pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Apabila laut dilanda ribut, ombak memecah angin gemuruh. Apabila mulut tersalah sebut, banyak fitnah membawa gaduh. Pantun ini terdiri daripada dua baris pembayang dan dua baris maksud yang saling berkait melalui pelambangan dan kiasan. Dua baris pertama, apabila laut dilanda ribut, ombak memecah angin gemuruh, menggambarkan suasana alam semula jadi yang dilanda ribut sehingga ombak memecah dengan angin yang bergemuruh. Gambaran ini menunjukkan keadaan yang kacau bilau, bising dan tidak tenteram akibat kekuatan ribut dan ombak. Dua baris terakhir, apabila mulut tersalah sebut, banyak fitnah membawa gaduh, menyampaikan pengajaran bahawa apabila seseorang tersalah cakap atau tidak menjaga tutur kata, keadaan boleh menjadi kecoh dan menimbulkan fitnah serta pergaduhan. Seperti ribut yang mengocakkan laut, percakapan yang tidak berhati-hati boleh menggoncang hubungan sesama manusia. Secara keseluruhannya, pantun ini mengajar kita supaya sentiasa menjaga tutur kata dan berfikir sebelum berkata-kata, kerana percakapan yang salah atau tidak berhati-hati boleh menimbulkan fitnah, salah faham dan pergaduhan. Seperti laut yang bergelora akibat ribut, kata-kata yang tersilap boleh menggoncang hubungan sesama manusia. Oleh itu, kebijaksanaan dalam berbicara amat penting dan mengekalkan keharmonian serta keamanan.

0: Ya, itu dia Cakna Bahasa sebentar tadi bersama-sama dengan DJ Fias. Terima kasih DJ Fias.
1: Terima kasih DJ Fias dengan perkongsiannya. Dan sebelum kita nak mengakhiri tugas kita hari ini, sempat lagi lah kan kita bacakan beberapa respon ni kan.
0: Okay, apa alasan yang anda gunakan kalau tak nak keluar rumah? Kalau macam Syam Deli, bagi saja alasan kaki terkena gaut, tidak dapat keluar.
1: Jangan doa macam tu, nanti kena betul-betul.
0: Tak tahu.
1: Kan? Okay, Syah Hamid katanya ikut mood lah, terpaling malas, ngalih kok. Kan? Macam tu lah kan, macam-macam lah jawapan yang kita terima daripada rakan-rakan kita. Terima kasih atas respon yang diberikan.
0: Betul.
1: Jadi kesimpulannya kan, seseorang ni pasti mempunyai pelbagai alasan untuk tidak keluar rumah. Ada tadi kata nak berehat lah, ada urusan lain, kurang sihat, nak ada duit, kapeh. Apa yang penting, kita sampaikanlah alasan tersebut dengan baik.
0: Betul.
1: Dengan sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain juga.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi apapun alasan anda hari ini, mana tahu ada jemputan-jemputan nak keluar rumah kan, katanya tak dapat beli tiket buff. Tak apa, yang penting jangan sampai alasan tak nak keluar rumah lah, itu akhirnya betul-betul menjadi alasan untuk tak keluar rumah langsung. Ya,
1: macam tu.
0: Jadi setiap orang ada cara tersendiri untuk mengatakan tak nak keluar, untuk mengatakan tidak. Yang penting jangan terlalu banyak alasan sampai kawan sudah boleh hafal skrip kita.
1: Tengok, dia dah faham dah. Masak sangat dengan perangai dia ni. Ini kalau kita bawa keluar, bukan dia nak, dia akan bagi alasan macam ni. Tak percaya, cuba tanya. Betul sekalinya.
0: Saya kalau macam bawa kawan balik-balik dengan alasan yang sama, saya akan nyanyi terus. Alasan yang sering kali ku dengar
1: kan. Jadi tak gunalah kan. Betul. Dia dipaksa-paksa pun tak boleh juga kan. Kalau dah kawan cakap tak nak, tak naklah juga.
0: Tapi kalau lebih baiklah berkata jujur.
1: Betul.
0: Kalau memang tak nak keluar, bagi tahu saya secara jujur.
1: Jangan sampai menipu, kata tadi ada gaut lah apa. Nanti jangan, kena betul-betul.
0: Betul, jangan berkias-kias ya. Okey, dan apa yang tugasan kami pun sampai di penghujungnya. Zura, terima kasih pada anda yang mendengarkan siaran Labuan FM sawal pukul 6 pagi. Pagi tadi sehingga ke sini bertemankan kami berdua, Syi Maibri di sini menemani anda. Selepas ini kita akan mendengarkan Dunia 10 pagi dari Pusat Berita RKM Kuala Lumpur.
1: Dan pastikan anda terus bersama-sama kami, Labuan FM, suara pesisir anda hingga penghujung siaran 7 malam nanti. Dan jangan lupa juga untuk memeriahkan Borneo Art Festival 2026. Betul. Labuan FM akan ada studio mini kami di sana.
0: Di tingkat 2.
1: Di tingkat 2 bermula esok sampai hari Ahad. Betul. So kita jumpa di sana dengan pelbagai penyisian. Ada hadiah untuk anda.
0: Jumpa anda di sana. Jadi jaga kesihatan anda, jaga diri anda, terus setia bersama-sama dengan kami. Mohon maaf jika ada terkasar kata tersilap kata sepanjang kami ke udara pada hari ini. Hingga kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

0: warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM Sepenebonyo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras Dua Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras Dua Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika Syarikat. Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemuteraian Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka, Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan Memorandum Persefahaman Islamabad yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu, sambil menegaskan Presiden Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington. Jelas Rubio, Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan Tehran, namun mengingatkan supaya pertemuan terbaru antara kedua-dua pihak tidak dianggap sebagai satu perkembangan besar. Mengenai lanjut serangan Houthi dan ancaman terhadap Arab Saudi, Rubio berkata Washington akan terus memenuhi komitmen pertahanan Riyadh. Dalam perkara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama, namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu unggah semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesaksamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Beliau menggesa usaha mencapai keselamatan bersama menerusi kerjasama serantau. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan dan menekankan konflik itu merugikan semua pihak. Dalam perkara itu, Presiden Trump menjemput rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin, untuk menghadiri sidang kemuncak G20 yang dijadual berlangsung di Miami pada Disember. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio mengesahkan perkara itu ketika Washington terus berusaha mencapai persetujuan bagi menamatkan perang antara Rusia dengan Ukraine. Beliau berharap Presiden Putin menerima jemputan berkenaan. Seorang kelasi India maut selepas sebuah kapal kargo diserang di Selat Hormuz malam. Pusat Keselamatan Maritim Oman dalam kenyataan memaklumkan kapal yang berdaftar di Antigua dan Barbuda itu diserang kira-kira 2.5 batu nautika dari pantai Oman menyebabkan kebakaran di bilik enjin. Seramai 27 kelasi berjaya dipindahkan oleh Tentera Laut Oman. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar India mengecam serangan yang mengorbankan seorang warga negaranya selain menggesa pihak yang berperang kembali ke meja rundingan. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Beliau memberi amaran gangguan terhadap perkapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Syarikat kecerdasan buatan AI digesa mengutamakan aspek keselamatan, ketelusan dan accountability dalam pembangunan teknologi itu. Putra Harry memberi amaran supaya kemajuan AI tidak bergerak lebih pantas daripada kemampuan masyarakat untuk memahami atau mengawalnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Clinton Global Initiative di New York semalam. Putra Harry turut menggesa supaya inovasi berkenaan dibangunkan untuk memberi manfaat kepada semua pihak, bukan hanya segelintir masyarakat yang mengumpulkan kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anak, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergemar. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

Baik, itu dia lagu pembuka tirai segmen variasi hari ini. Tika Bulong, Jalan-Jalan di KK. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Salam Khamis. Saya Faradina menyampai segmen variasi hari ini untuk edisi 24 September 2026 menemani anda sampai pukul 2 petang. Ya, jadi terima kasih kepada rakan penyampai segmen Salam Badian, Hebri dan juga Shima yang menceriakan pagi anda hari ini. Okey, jadi macam biasa nak dengarkan lebih banyak hiburan, tapi sambil tu juga ada info akan saya sampaikan, kongsikan kepada anda. Ya, dengarkan terus segmen variasi merusi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jangan lupa untuk muat turun RTM Klik percuma, kerana anda boleh dengarkan juga siaran kami melalui RTM Klik di manapun anda berada. Follow juga Facebook, Instagram dan juga TikTok Labuan FM, kerana kejap lagi saya akan live melalui Facebook Labuan FM. Jadi saya ucapkan selamat bekerja untuk anda semua. Semoga terus semangat, ceria hari ini melaksanakan tugasan anda walaupun cuaca mendung di Labuan, tapi diharapkan semangat kita, mood kita tetap orang kata yang positif sajalah. Aha, kan? Lebih-lebih happy lagi dengan melaksanakan tugasan kita. Okey, jadi jom. Kita ada lagu daripada Meet Uncle Hussein khas untuk semua yang sedang bekerja saat ini. Lalala, kerjalah. Jadi jom kita sama-sama kerja. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: habis.
1: Variasi, musik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, itu dia lagu daripada Zubirhan yang menghiburkan anda. Okey, 10.26 minit pagi sudah ketika ini. Pelarasan harga runcit petroleum ya pada 24 September hingga 30 September 2026. Harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat sebanyak 20 sen seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi naik sebanyak 5

0: Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, itu dia Fia Julia dengan lagunya Menyendiri. Adakah yang masih lagi orang kata ketika ni terus menyendiri kan, ataupun tidak mempunyai hubungan yang istimewa dengan sesiapa? Okey, mungkin disebabkan trauma ataupun mungkin disebabkan rasa kurang percaya, kurang yakin. Okey, jadi siapa yang masih lagi terus orang kata masa ini mencari-cari kan pasangan yang tepat untuk anda, ataupun mungkin yang tidak berapa mengenali tentang yang tidak baik kan kepada diri seseorang tu. Contoh, red flag lah orang selalu senang cakap kan. Red flag pada lelaki, red flag pada wanita. Jadi saya nak kongsikan ya mengenai red flag. Jadi siapa yang mungkin masih orang kata kurang yakin dengan seseorang yang mungkin anda sedang cuba untuk mengenali. Okey, jadi saya nak kongsilah kepada anda ya mengenai red flag lelaki. Okey, masih tak move on, sering mengungkit bekas pasangan. Ini juga salah satu tanda red flag. Terlalu ramai kawan wanita. Jadi sukar menetapkan batas yang jelas. Mudah naik emosi, cepat marah dan susah mengawal perasaan. Tidak jujur, ya, kerap berbohong walaupun perkara kecil. Tidak ada inisiatif, ya, selalu menunggu, jarang mengambil tindakan. Ini adalah beberapa tanda red flag untuk lelaki, ya, red flag dalam hubungan. Kalau red flag dalam perhubungan, ya, untuk wanita pula, terlalu bergantung sebab perlukan perhatian setiap masa. Terlalu cemburu, ya, suka memeriksa dan menyoal secara berlebihan. Suka drama, kecilkan isu dan sering melebih-lebihkan keadaan. Tidak menghormati ruang peribadi. Sukar menerima pasangan ada masa dan dunia sendiri. Dan juga manipulasi emosi, iaitu menggunakan air mata, diam ataupun rasa bersalah untuk mendapatkan apa yang diingini. Jadi itu adalah tanda-tanda red flag yang saya kongsikan ya dalam perhubungan untuk lelaki dan juga wanita. Jadi ada tak di antara anda yang mempunyai pasangan ataupun mungkin seseorang yang anda cuba mengenali lebih rapat ya untuk menjadikan dia pasangan yang serius gitu. Ha, menjadikan dia sebagai orang yang tepat pada anda. Okey, jadi saya dah kongsikanlah beberapa tanda red flag untuk lelaki dan juga wanita. Jadi kalau ada tanda-tanda tu tadi, jadi anda kena fikir-fikirkanlah. Okey, baiklah. Saya sudah pun juga live menerusi Facebook Labuan FM. Yang belum lagi follow Facebook kami, sila follow. Jangan lupa kami ada Facebook, ada TikTok, juga ada Instagram. Okay, jadi jom kita nak terus berhibur lagi. Selepas ni kita ada perkongsian Berjaur Kemana yang diterbitkan oleh DJ Reha. Tetapi selepas itu banyak lagi lagu untuk anda. Jadi kepada anda yang mempunyai orang kata ujian ya, dugaan dalam kehidupan, ataupun mungkin masih lagi terus mencari-cari ya pasangan hidup, diharap banyak-banyak bersabarlah ya. Okey, kerana orang kata insyaAllah di sebalik kesabaran kita, kesabaran tu bukan sesuatu yang mudah, tapi insyaAllah ianya akan membuahkan hasil yang anda mungkin ternanti-nanti, satu hari nanti. Tetapi mungkin masanya belum tiba dan yakinlah Allah akan memberikan apa yang anda doakan di waktu yang tepat. Datuk Nora Arifin ya, dan juga Puteri Dahlia, ini dia Sabar. Terus dengarkan variasi.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Sarawak, iaitu Pusat Hidupan Liar Semenggo. Pusat Hidupan Liar Semenggo merupakan salah satu destinasi ekopelancongan terkenal di Kuching, Sarawak. Pusat ini ditubuhkan untuk memelihara dan melindungi orang utan yang diselamatkan daripada aktiviti pemburuan haram, kecederaan atau kehilangan habitat. Di sini, orang utan hidup secara separaliar dalam kawasan hutan semula jadi dan bebas bergerak tanpa dikurung. Pengunjung berpeluang melihat orang utan datang ke platform pemberian makanan pada waktu tertentu sambil mempelajari kepentingan pemeliharaan hidupan liar. Selain itu, pusat ini menawarkan suasana hutan hujan yang nyaman serta pengalaman pendidikan tentang biodiversity Borneo. Secara keseluruhannya, Pusat Hidupan Liar Semenggo bukan sahaja menjadi tarikan pelancongan, malah memainkan peranan penting dalam usaha memelihara orang utan dan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga alam sekitar. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh!

0: warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang,
1: aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.

Okay, itu dia Cinta Sakti daripada Dev Gap C. Saya nak kongsikan ya tips untuk para isteri ataupun suri rumah. Ini cara simpan daun herba supaya tahan lama menggunakan plastik ais krim. Daun herba seperti daun sup, daun ketumbar, daun kunyit dan daun limau purut sering digunakan untuk menambah aroma serta rasa dalam masakan. Jadi masalahnya bahan-bahan ni mudah layu ataupun kering apabila terlalu lama disimpan di dalam peti sejuk. Lebih-lebih lagi apabila membeli dalam kuantiti yang banyak sedangkan hanya menggunakan sedikit untuk satu hidangan. Namun, ada satu cara simpan daun herba yang dikongsikan di media sosial dan hanya memerlukan plastik ais krim, air serta ruang dalam freezer. Okey, jadi cara menyimpan daun herba menggunakan plastik ais krim ini dikongsikan oleh Nick Hafizah ya, yang dikongsikan yang mengkongsikan semula oleh Raz Falina di Facebook. Jadi kaedah ni boleh digunakan untuk menyimpan beberapa jenis daun herba supaya lebih mudah disimpan dan tidak mengambil banyak ruang. Jadi antaranya daun yang boleh disimpan menggunakan kaedah ni daun ketumbar, daun kunyit, daun sup dan limau purut, serai dan juga bahan herba lain. Jadi untuk mencuba cara simpan daun herba ni, bolehlah cuba ikuti beberapa langkah ni ya. Yang pertama, gunakan plastik ais krim yang bersih dan sesuai untuk penyimpanan bahan makanan. Masukkan daun yang ingin disimpan ke dalam plastik, kemudian tambahkan air. Pastikan plastik ditutup atau diikat dengan baik supaya air tidak tertumpah ya. Letakkan plastik yang sudah berisi daun dan air ke dalam freezer. Jadi menurut perkongsian asal, kaedah ini juga membantu menjimatkan ya ruang penyimpanan. Apabila diperlukan, barulah anda keluarkan daun daripada plastik dan kasih lalu dia di bawah air paip ya untuk proses nyah beku sebelum digunakan. Okey, jadi jangan buang daun herba yang lebih. Cara simpan daun herba ni dikongsikan sebagai salah satu idea untuk mengelakkan daun yang dibeli dalam kuantiti banyak daripada cepat layu dan akhirnya dibuang. Okey, jadi bagi yang sering membeli bahan masakan untuk kegunaan beberapa hidangan, kaedah seperti ini mungkin boleh dicubalah untuk memudahkan pengurusan stok dapur. Bagaimanapun, tempoh ketahanan sebenar setiap jenis daun herba berbeza. Ia bergantung pada keadaan bahan, kebersihan, suhu freezer dan cara penyimpanan. Jadi periksa keadaan daun terlebih dahulu sebelum digunakan. Kan, sebab dia daun kan. Kita bekukan dia tapi kita belum dapat pastikan berapa lama daun tu boleh bertahan. Tetapi kalau cili kan, lada kan, kalau yang tu anda boleh simpan dalam freezer, ya, bahagian freezer tu, peti ais, dalam tempoh yang lama, lama pun tak apa, dia memang akan tahan. Sebab saya sendiri yang mengamalkan cara tu. Segala cili kan, cili besar, cili kecil, semua saya simpan dalam freezer. Lepas tu bila kita nak gunakan, barulah kita basuh dan gunakan cili tu. Tapi memang tahan ya, tahan berbulan-bulan. Kan, pernah ada saya beli dia satu cili yang bulat kan, beli dekat Cameron. Cili tu kalau dekat Cameron dia kata itu adalah raja cili. Dia punya bentuk bulat-bulat kecil-kecil. Dia memang sangat pedas lah. Saya beli tahun lepas, saya simpan dalam freezer. Jadi dia beku. Lepas tu sampai sekarang bila saya nak menggunakannya baru saya akan basuh. Lepas tu saya potong-potong lah. Tapi masih elok lagi ya. Jadi itulah dia salah satu bukti kan. Kalau anda nak buat cili ataupun lada ni tahan lama. Kalau kita simpan di bahagian yang peti ais yang biasa tu, yang bukan yang beku punya, yang itu memang dia akan mudah rosak lah. Jadi kalau mau tahan lama, simpan dalam peti ais tempat untuk membekukan makanan tu. Okay, tapi untuk daun-daun ni
Saya tak pernah cuba lagi. Tapi selepas ni saya akan cuba. Kan, mana tahu juga boleh bertahan berbulan-bulan kan. Siapa tahu. Tapi dia sejenis daun. Jadi mungkin dia ada agak berbeza. Dan saya rasa mungkin dia tidak tahan terlalu lama lah. Ya, okay, baiklah. Untuk jam kedua ni kita ada perkongsian siapa dia, juga ada cakna bahasa. Tapi di samping itu juga masih lagi ada beberapa hebahan yang akan saya kongsikan kepada anda. Okay, jadi terus dengarkan variasi dan pastinya lebih banyak hiburan untuk anda yang akan menemani perjalanan ya, yang tengah yang mungkin tengah sibuk masak, buat kerja rumah ke, buat kerja di pejabat, yang tengah berniaga, tengah menjahit ya. Jadi saya ucapkan semoga terus bersemangat dengan tugasan anda masing-masing.

Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kerana terus mendengarkan siaran kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan anda bertemankan saya Farah Diana, mesti segmen variasi dan pastinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, manalah tahu kan ada lagi baki tinggal lebih kurang 2 bulan. 2 bulan, 3 bulan lah macam tu kan, untuk menghabiskan tahun 2026 ni. Mungkin ada yang berazam nak turunkan berat badan, tapi masih lagi tak ada perubahan. Okey, cuba kan dalam masa 3 bulan yang tertinggal ini kan, kena kerja keras lah untuk mencapai azam anda untuk menurunkan berat badan pada tahun ini. Tapi sebelum tu anda kena tahu juga antara makanan-makanan yang tinggi gula dan juga makanan semula jadi ya, untuk badan sehat dan juga slim fit. Okey, saya kongsikan terlebih dahulu lah makanan yang tinggi gula yang menyebabkan badan menjadi tidak sehat. Okey, yang pertama adalah bijirin manis ya, biskut, kek, yang menyebabkan mudah cepat naik ya, perut buncit. Okey, seperti cupcake, coklat, ya, gula-gula. Jadi ianya boleh menyebabkan risiko penyakit, ya, kurang bertenaga. Okey, minuman yang manis, ya, ais krim, pancake, juga donat. Okey, itu antara makanan-makanan yang tinggi gula yang menyebabkan badan kita menjadi tidak sihat. Okey, untuk makanan yang semula jadi untuk badan sihat dan slim fit ya, adalah blueberry, avocado, ayam tanpa kulit, telur, brokoli, kacang badam, oat, ikan salmon, ubi keledek dan juga bayam. Okey, jadi antara makanan-makanan ini yang akan memberikan tubuh badan anda ya, supaya jadi lebih sihat. Okey, dan juga boleh menurunkan kan ataupun mengawal berat badan yang akan memberikan lebih bertenaga kepada tubuh badan kita. Berat akan menjadi lebih stabil, perut rata ya, kulit lebih sihat dan juga mood lebih baik. Jadi makanan pun memainkan peranan ya untuk memberikan mood anda supaya lebih baik ya, lebih happy. Sebab bila tubuh badan kita sihat, insyaAllah kita pun akan happy kan. Okey, jadi itu antara makanan, senarai makanan yang tinggi gula dan juga makanan semula jadi. Jadi ada dua.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, selepas menjelajah Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun, kumpulan pop rock Indonesia, The Massive, kembali menemui peminat Malaysia menerusi siri jelajah The Massive Asia Home Run. Kuala Lumpur dipilih sebagai destinasi terakhir jelajah di Asia sebelum kumpulan itu melabuhkan tirai di Jakarta, dengan persembahan dijadualkan di Megastar Arena pada 20 November pukul 8 malam. Vokalis The Massive, Rian Iki Pradipta, berkata jelajah itu bukan sekadar siri konsert, sebaliknya menjadi ruang untuk mengeratkan semula hubungan dengan peminat di luar Indonesia. Jadi katanya mereka datang lagi untuk bertemu peminat di pelbagai negara dengan membawa kehangatan muzik serta tenaga yang menjadi nadi perjalanan mereka. Dan mereka berharap penonton dapat merasai keakraban seolah-olah mereka ni sedang menikmati persembahan dalam keselesaan seperti di kediaman sendiri, katanya. Jadi menurut pengarah projek Syamsir Firdaus Syariman, yang Malaysia mempunyai ikatan istimewa dengan The Massive yang menganggap negara ini sebagai rumah kedua mereka. Katanya The Massive bakal menghiburkan peminat dengan rangkaian lagu popular termasuk Pergilah Kasih, Jangan Menyerah dan Cinta Ini Membunuhku, selain karya terbaharu. Sementara itu, pengarah Nagita Slavina ya berkata konsert sekitar 2 jam itu turut mengetengahkan konsep visual yang membawa semangat Indonesia serta kisah perjalanan The Massive dari akar umbi. Jadi The Massive yang ditubuhkan pada 2003 dianggotai Rian vokal, Dwi Ki Adita dan juga Nurul Damar Ramadan gitar, Rai Kurniawan Iskandar Dinata bass serta Wahyu Piaji pemain drum ya. Jadi tiket ditawarkan dalam pelbagai kategori dan juga boleh didapati menerusi laman rasmi mereka. Okey, jadi boleh pergilah ke fanpage ataupun boleh tengok ke page The Massive ya, untuk mengetahui perkembangan dari semasa ke semasa kumpulan itu. Okey, jadi itu dia perkongsian hari ini yang disediakan oleh penerbit DJ Hebri Adoni. Terima kasih penerbit DJ Hebri. Dan selepas ni, jangan lupa untuk kita sama-sama belajar mengenai pantun ya hari ini dalam Cakna Basah yang diterbitkan oleh DJ Fias. Okey, jom kita layan lagu The Massive ini dia, Cinta Ini Membunuhku.

Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.

Hari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kamis tiba, pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Apabila laut dilanda ribut, ombak memecah angin gemuruh. Apabila mulut tersalah sebut, banyak fitnah membawa gaduh. Pantun ini terdiri daripada dua baris pembayang dan dua baris maksud yang saling berkait melalui pelambangan dan kiasan. Dua baris pertama, apabila laut dilanda ribut, ombak memecah angin gemuruh, menggambarkan suasana alam semula jadi yang dilanda ribut sehingga ombak memecah dengan angin yang bergemuruh. Gambaran ini menunjukkan keadaan yang kacau bilau, bising dan tidak tenteram akibat kekuatan ribut dan ombak. Dua baris terakhir, apabila mulut tersalah sebut, banyak fitnah membawa gaduh, menyampaikan pengajaran bahawa apabila seseorang tersalah cakap atau tidak menjaga tutur kata, keadaan boleh menjadi kecoh dan menimbulkan fitnah serta pergaduhan. Seperti ribut yang mengocakkan laut, percakapan yang tidak berhati-hati boleh menggoncang hubungan sesama manusia. Secara keseluruhannya, pantun ini mengajar kita supaya sentiasa menjaga tutur kata dan berfikir sebelum berkata-kata kerana percakapan yang salah atau tidak berhati-hati boleh menimbulkan fitnah, salah faham dan pergaduhan. Seperti laut yang bergelora akibat ribut, kata-kata yang tersilap boleh menggoncang hubungan sesama manusia. Oleh itu, kebijaksanaan dalam berbicara amat penting dan mengekalkan keharmonian serta keamanan.

itu tadi. Baik, dah tahu ke di sebalik keindahan Labuan ni ada sebuah tempat yang menyimpan kisah sejarah dan menjadi simbol keamanan serta keharmonian. Saya yakin ramai yang tahu tempat ni ya. Inilah Taman Damai. Okey, tapak peringatan Perang Dunia Kedua yang terus menjadi ruang untuk kita mengenang sejarah dan menghargai keamanan yang dinikmati hari ini. Taman Damai Labuan ini menempatkan Tugu Peringatan Perang Dunia Kedua yang dibina oleh pihak Jepun ini sebagai simbol keamanan, keharmonian dan persahabatan serta sebagai penghormatan kepada mereka yang terkorban di Borneo semasa perang tersebut. Jadi saya yakin ramai yang selalu kan, ya, kalau orang Labuan memang tak terlepas akan pergi ke Taman Damai, terutama ketika petang-petang ataupun hujung minggu. Ada kan yang anda nampak di tengah-tengah tu, yang macam bukit tu, macam bulat, macam bentuk bukit tu, itulah kan, itulah dia Tugu Peringatan Perang Dunia Kedua. Jadi yang baru saja mungkin datang ke Pulau Labuan, mungkin baru saja memulakan tugas anda di Labuan, kena transfer dekat Labuan, okey, bolehlah jalan-jalan ya. Banyak tempat menarik di sekitar Labuan ini dan boleh pergi ke Taman Damai dan melihat sendiri apa yang ada di situ. Okey. Baik, 12 tengah hari macam masa dengarkan Warta Ringkas yang akan disampaikan oleh rakan kita dari Unit Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Terima kasih Pak Su yang mengikuti saya secara live di Facebook. Terima kasih juga untuk ucapan Pak Su. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan urusan dan ceria selalu. Okey, amin. Mat Isa, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di Labuan FM. Muhammad Yusof juga, selamat pagi, selamat tugas, terbaik untuk pendengar Doni. Jangan lupa kasih komen-komen anda semua. Okey, jom kita nak dengarkan lagu daripada Aris Ariwatan, Cinta Tak Kenal Siapa.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: kesan dengan yang sama setiap hari, inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Mari Tasamuha Pradendang Sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026 berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
2: Yang sedang mandu tu, elakkanlah menggunakan telefon bimbit atau aktiviti lain yang boleh mengalih perhatian. Tumpukan perhatian sepenuhnya kepada jalan raya. Sentiasa pasang tali pinggang keledar anda walaupun untuk perjalanan singkat, kerana langkah ini boleh menyelamatkan nyawa. Pandu dengan berhati-hati dan ingat keluarga anda yang sedang menunggu anda pulang dengan selamat. Pesanan ini daripada saya, Ayah Ilusi dan Labuan FM. Suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Zikir yang mengampunkan dosa. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terbangun di malam hari dan ketika terbangun ia mengucapkan kalimah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Kemudian dia berdoa, Rabbighfirli, niscaya ia akan diampunkan. Al-Walid berkata, baginda bersabda, jika ia berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Dan jika ia bangun untuk berwuduk lalu salat, maka salatnya pasti diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, barang siapa bangun di malam hari lalu membaca zikir ini dan diikuti dengan doa mohon keampunan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Zikir tersebut ialah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dia berdoa, Rabbighfirli, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jika seseorang membaca zikir tersebut dan berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Saudara pendengar sekalian, pada surah Al-Mu'minun ayat pertama hingga kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'uzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin yang mana solat mereka adalah solat orang yang khusyuk. Saudara pendengar sekalian, ramai ulama berselisih pendapat mengenai pengertian khusyuk. Antaranya Ibnu Abbas menyatakan bahawa khusyuk ini adalah tenang dan merendah diri, manakala Imam Hasan Al-Basri pula menyatakan khusyuk sebagai orang yang takut. Bagi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan khusyuk ialah berdirinya hati di hadapan Tuhan dengan penuh ketundukan dan perasaan hina diri. Saudara pendengar sekalian, khusyuk terbahagi kepada dua, iaitu khusyuk hati dan juga khusyuk badan. Khusyuk hati ialah kehadiran hati seseorang yang sedang menaikkan solat secara fokus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala khusyuk badan pula ialah ketenangan gerakan dalam solat, beradab dan tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketundukan pandangan ke arah tempat sujud serta tidak menoleh ke kiri dan juga ke kanan. Saudara pendengar sekalian, terdapat beberapa perkara yang menghalang kita dari khusyuk ketika solat. Yang pertama, seringkali melihat perkara-perkara maksiat. Yang kedua, tidak berusaha memahami maksud bacaan dalam solat. Yang ketiga, tidak fokus ke arah tempat sujud. Yang keempat, tidak membersihkan diri sebelum solat. Dan yang kelima, solat tidak di awal waktu. Sebagaimana Rasulullah ditanya, apakah amalan yang terbaik? Baginda menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Maksudnya, sembahyang di awal waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mendapat solat yang khusyuk, dan seterusnya kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan.

Muhammad Haikal Gila Bayang. 12.29 minit tengah hari. Selamat menjamu selera kepada anda yang sedang makan tengah hari, yang mungkin dalam perjalanan baru, mau balik rumah, mau cari tempat makan, atau ambil anak sekolah. Berhati-hati memandu ya. Okey, jadi patuhi peraturan ya ketika anda berada di jalan raya, dan bertolak ansur dengan pemandu-pemandu yang lain ya. Banyakkan bersabar dan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing. Kadang-kadang bila perut lapar ni kan, mudah memarah, betul ke? Kan, betul kan? Jadi sabar-sabar ya. Okey, hari ini kan ada ramai penjawat awam yang menerima gaji, kalau saya tidak salah lah kan, hari ini. Okay, 24 hari bulan. Saya sendiri belum cek saya punya account bank. Okay, ini mengenai gaji lah. Tak kira lah hari ni gaji ke, ujung bulan gaji ke. Gaji cepat habis selalunya. Rata-rata di kalangan kita ni perlu bekerja antara 23 hari dalam sebulan. Jadi apabila terima gaji dalam 2-3 hari, lebih separuh gaji sudah habis. Betul ke tidak? Keseronokan ketika terima gaji tak bertahan lama. Ya, paling lama pun seminggu saja. Kadang-kadang rasa macam tak berbaloi kan? Di mana silapnya? Okay, gaji tak cukup ya, ataupun kita yang tak bijak urus pendapatan dan perbelanjaan. Ada yang kata gaya hidup yang membuatkan kita hidup tertekan setiap bulan antara solusinya. Sementara gaji masih ada dan sebelum kita mula membayar macam-macam komitmen, sebaiknya asingkan sedikit untuk simpanan masa depan. Okey, ada beberapa tips saya nak kongsikan. Bila hari gaji, pastikan simpan dulu duit sebelum berbelanja ataupun membayar komitmen bulanan yang lain. Simpan sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah gaji. Okey, yang ni ramai pakar kewangan yang nasihatlah. Tentunya lebih baik kalau kita dapat simpan 10% ni dalam bentuk emas. Kalau bentuk duit ya, kita simpan dalam account bank pada bila-bila masa sahaja, senang untuk kita transfer balik kan. Okey, fitrah manusia lah kan, duit untuk dibelanjakan. Okey, kalau emas ni insyaAllah semakin disimpan akan terus kekal disimpan. Okey, itu salah satu tips lah kan. Boleh simpan, mulakan simpan emas sikit-sikit. Okey, dan juga istiqomah lah setiap bulan. InsyaAllah kita akan dapat lihat perbezaannya. Kerana harga emas ni kalau anda tengok, ya, semakin lama harga emas semakin tinggi. Jadi bayangkan kalau anda simpan bertahun-tahun, saya yakin anda akan dapat pulangan melebihi modal yang anda laburkan. Itu salah satu tipsnya lah kan. Lagi satu, bila kita membeli emas ni, dia tidak mudah untuk kita kacau. Kalau duit kita simpan dalam akaun, sekejap saja kita koreklah sini, koreklah sini kan. Lepas tu pakai balik, dah kurang simpanan kita. Tapi kalau harga emas ni, kalau anda perhatikan daripada dulu kan sampai sekarang, daripada harga yang berpuluh-puluh ringgit kan per gram, sampailah beratus-ratus ringgit per gram ya. Sebab ini pengalaman lah, pengalaman daripada rakan saya sendiri. Okay, sebelum ni dia beli emas, okay, beberapa tahun yang lepas. Okay, harga emas tu per gram dalam, contoh ya, ini contoh, per gram dalam 200. Lepas tu dah tahun ni harganya dah melonjak ke 600 per gram. Bayangkan dia dah dapat keuntungan, jauh bezanya kan. Sekiranya dia sangat-sangat, mungkin orang bilang emergency sangat nak menggunakannya, betul-betul lah kecemasan. Tapi pulangan yang dia simpan tu berganda-ganda sudah, kan, berbaloi. Okey, ini salah satu tips sajalah saya kongsikan. Tak perlulah mau emas yang banyak-banyak sangat, mulakan daripada sikit-sikit pun jadilah, 1 gram, 2 gram kan, lama-lama akan bertambah-tambah begitu. Okey, jadi berhati-hatilah dalam berbelanja, dan yang paling penting selesaikan hutang piutang dululah.
sebelum anda pergi enjoy dengan gaji anda itu. Okey, baik, jom kita nak terus beribu lagi. Pastinya variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Kita ada lagu daripada Azlan and the Typewriter, Jeritan Batinku.

0: Syafiq, ha, yang kau parking motosikal kat sini kenapa? Kan dah menghalang kereta ni, ha. Ni bukan tempat parking motosikal.
1: Alah, kita parking sekejap je pun kan, bukan lama. Lagipun kita nak makan dekat restoran depan ni je, ha. Nanti kalau pemilik kereta ni nak keluar, boleh je kan kita nampak.
0: Suka hati kau je kan, bukankah menyusahkan orang lain nanti. Tempat letak motosikal dah disediakan pun, parkinglah tempat yang betul. Nanti kalau orang parking kereta di tempat letak motosikal, bukan main pula kau bising. Dah, alih sekarang.
1: Ish, kau ni Zahari. Yelah, aku alihkanlah motosikal aku ni, ha.
0: Macam itulah, jadilah penunggang motosikal yang bijak.
1: Yelah.
2: Janganlah nak menyusahkan orang lain sekalipun sekejap saja. Letaklah kenderaan anda, tak kira motosikal atau kereta, di tempat yang betul. Janganlah meletak kenderaan sembarangan. Mudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan anda pun akan dipermudahkan.
3: Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Dengarkan lagu-lagu artis berkumpulan. Kamu dengan mataku dekat tapi
1: jauh dari dalam. Gurah-gurah paham. Gurah-gurah paham.

0: cerita hujung minggu ni.
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.

Labuan FM, suara pesisir anda. Kita layan lagu-lagu artis berkumpulan menerusi hiburan tanpa henti hari ini. Okey, sampai pukul 2 petang. Dan selepas ini jangan lupa untuk dengarkan segmen bahasa tempatan IDD Siuk Banar. Anda akan ditemani oleh Awang Cali selepas ini ya. Jadi jangan tukar frekuensi, terus kekal 103.7 dan 89.4 MHz. Jadi hari ini sampai di sini tugas saya temankan anda. Dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan. Dan terima kasih kepada semua yang mendengarkan Laban FM. Terima kasih kepada rakan teknik yang bertugas hari ini. Jangan lupa jumpa kami ya pada hujung minggu ini, sempena Borneo Art Festival di Aras 2 Ujana Kewangan Labuan ya. Ada studio mini Labuan FM. Jadi saya Farah Diana mundur diri, tersilap kata terkasar bahasa, maaf dipinta dan jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.

Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
2: Awang Cali, oh Wang Cali, jan luan dires.
3: Aha, patang-patang mengunjah gulali, kan dibawa masuk baluka. Anitia si Awang Cali, dengarkan ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hujannya bis kita semua? Macam batah kita ni berjumpa dan juga bersua dalam segmen EDD Siuk Banar Saria ni berdengankan kedai aku si Awang Jali pada waktu dan ketika ini. Apapun aku doakan agar urusan bis kita semua dipermudahkan untuk hari 4 bagi edisi 24 September 2026. Segmen EDD Siuk Banar berdengankan si Awang Jali sampai pukul 4 malam hari garang. Pelbagai berita dan juga perkongsian kan kuristakan sama bis kita semua. Kebun ku doakan agar urusan bis kita dan juga kita ni semua ni dan juga auda semua dipermudahkan dan diberikan kesihatan kepada kita ni. Bila berwaktu dan ketika ni perkongsian yang cukup-cukup menarik akan kukongsikan sama bis kita sebentar saja lagi dalam perkongsian Abar Sariani dan juga perkongsian rampaian kita ni. Dan ambil pukul 3 malam hari garang, kita ni juga ada perkongsian sketsa rumah kadai. Bagi edisi ulangan yang sudah pastinya tajuknya ataupun temanya Hari Cuci Malaysia. Dan kedai aku akan hiburkan bis kita dengan lagu-lagu sudah pastinya dalam bahasa Brunei Kedayaan dan juga lagu-lagu klasik yang menggamit memori bis kita dan juga auda semua. Bis kita jadi jangan ke mana-mana, teruskan hiburan dan dengarkan dahulu lagu-lagu yang sudah pasti mengimbau kenangan. Ini lagu daripada Fauziah Gambus yang bertajuk Adai Adai. Sudah satu lagu yang menggamit memori kita ni masa damit-damit dahulu. Walaupun lagunya kisah mengisahkan awal mulanya berkenaan bagaimana nelayan-nelayan dahulu mulih dengan menggunakan lagu ini adalah sebagai satu lagu untuk orang kata menghilangkan kebosanan ataupun nyadangan mulih atau macam boring kan. Jadi nyadangan lagu-lagu inilah yang bis durang nyanyikan atau yang sempat ku tahu lah cerita awal mulanya. Tapi kalau ada kali versi-versi yang lain atau adalah mengikut orang kata versi-versi yang adalah. Jadi kita nilaian dahulu wanita ni lagu Adai Adai daripada Fauziah Gambus akan menghiburkan bis kita dan kita ni akan berbalik lagi selepas ini hanya di Laban FM Suara Pasisir Ada. Ini dia.

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tuh mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga, tapi sekali-sekala, Balip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb. Bah, mana-mana jalan apa kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Labar FM, suara pesisir anda. Balik lagi berdengarkan kedai aku, si Awang Charlie. Sedikit perkongsian Abah Dasarani yang dikongsikan dan juga disediakan oleh Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Jadi berkenaan dengan dunia perkembangan sukan, iaitu depani dugaan Aikal harumkan nama Labuan di pentas Asia. Toyohashi, 23 September, iaitu nama Labuan sekali lagi bergema di pentas sukan peringkat antarabangsa apabila Muhammad Aikal bin Asmadi, satu-satunya atlet dari Labuan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berjaya merangkul pingat gangsa dalam acara kata berpasukan lelaki. Aikal, 22 tahun, bersama rakan sepasukan Mukhris Mazlan dan Muhammad Haznil Henry membenam pasukan Vietnam 3-2 pada pusingan penentuan tempat ketiga. Kejayaan itu hadir ketika Aikal baru kehilangan bapanya sebelum temasya berlangsung, namun dugaan berkenaan tidak mematahkan semangatnya untuk kekal fokus dan meneruskan perjuangan demi membawa nama Malaysia di pentas Asia. Persatuan Karate Labuan dalam kenyataannya berpadah, semangat, disiplin dan usaha Aikal bersama dengan pasukan bukan sekadar membawa pulang pingat, malah mengangkat nama Labuan bersama jalur gemilang di pentas Asia. Gymnasium Toyohashi terdahulu menyaksikan trio itu gagal mara setelah tewas kepada pemenang pingat emas Kuwait pada pusingan separuh akhir. Sekian itu saja perkongsian Abah Dasarani pada waktu dan ketika ini. Sekian itu saja, kita akan berbalik lagi selepas ini. Dengarkan dahulu lagu yang bertajuk Cabuk-Cabuk Batali Rambai. Hanya Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Bah, dengar-dengar kan tiap ini deh. Setiap hari 1 sampai hari 5 di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Pastinya segmen ini deh, siuk mana.
1: Kumeng, oh kumeng. Mintu ku aing sejuk-sejuk bau-bau ambun-ambun ya. Panas ku, panas.
2: Ini, Mumbai bilang hati juga kakaknya. Nah, pejokan kita ni kan?
1: Nah, bukannya panas apa nah? Nina, hati kuan Nina berdidih-didih. Botak-botak asanya. Nah, aku tontai ke kadai.
2: Okay.
1: Mulih deh kadai. Kejumpahan ku pak, anu panak, anu pemudahan bermotosikal dua buah bagimba-gimba. Dia timbang Lampung Tapik sebelum masjid itu bah. Dari Lampung Miah batuka ke hijau sampai tia berbalik Miah. Dah, tia berjalan lalai, tia pulang bas bersubuk-subukan handphone. Ya pendekukan mah.
2: Indah kita hon jua suruh bersiat tu berjalan.
1: Nah, iya tah kuhon nyuh bersiat tu berjalan. Sekalinya aku tia pulang bersiat mamahi. Bersiat ucapi indah penyabalah. Bersiat haik-haiki lagi bah. Macam tah jalan atau kunun aku terpulang umpun uja besia. Apa indah ku panas hati ku ni mawap-uap.
2: Astagfirullah, munkan diturutkan undang-undang ah. Kaulahan besia tu tah yang salah tu benarnya. Ania boleh dikira kes buli jalan raya sudah tukar. Munkianya kita ni yakin yang kita ni nada buat kesalahan jalan raya. Boleh tu kita ni report ke balai polis tu. Indah boleh kan dibiarkan ni. Di mana-mana sejanya, di peringkat sekolah kah, universiti kah, di tempat kerja kah, di jalan raya atau mana-mana saja ada ni berlaku amalan buli-membuli ni. Perlu benar-benar diambil perhatian ya.
1: Indah cukup temun ngenya setakat ambil perhatian.
2: Ya tak?
1: Si pembuli atau palu diambil tindakan yang tagas.
2: Lurus tu.
3: Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.

anda juang ngamta. Pasal tu jangan lupa juga untuk disediakan buah habbatus sauda. Jadi cara-cara penyediaannya cukup-cukup ringkas sengaja. Pertama sekali kita perlu rendam biji barley ini selama-lama lebih kurang 2 jam sengaja macam itulah. Lepas satu supaya ianya lambut dan juga cepat licaklah kalau dimasak. Kemudian bis kita boleh toskan barley ini yang dirandam dan juga dimasukkan dalam periuk. Masak dengan api yang besar sampai tiangnya mendidih. Kemudian selepas mendidih, kecilkan api dan juga tutup periuk. Biarkan barley ini merinih sampai tiap benar-benar empuk. Biasanya yang mengambil masa sekitar 1 jam bergantung pada jenis barley yang digunakan. Barley sudah cukup empuk apabila bijinya sudah pun pecah dan juga terbalah di bahagian tengah. Kalau mau tekstur yang lebih lambut, boleh teruskan memasak beberapa minit lagi. Lepas barley atau empuk, masukkan susu dan juga madu mengikut cita rasa. Kacau sampai sebati dan juga panaskan seketika. Anda perlu banyak benar susunya kerana tekstur talbinah ini boleh diselaraskan mengikut kesukaan bis kita. Namun kalau mau yang macam licak-licak dikit, yang baing-aing dikit, boleh banyakkan aingnya lah. Lepas itu bis kita boleh tuangkan talbinah ini ke dalam mangkuk dan juga taburkan padam panggang tadi, kismis, kurma, juah dan juga habbatus sauda. Kemudian bubur talbinah, lain terperang namanya. Bubur talbinah ni okay, lebih sedap dinikmati ketika masih suam. Maksudnya ia macam hangat-hangat cemat tu jual lah. Ini juga terlampau sajuk pun dah juga nyaman benar kan. Jadi dalam tekstur yang suam, tekstur barley yang lembut bersama dengan rasa manis madu dan juga lemak susu yang sesuai untuk hidangan ringkas. Jadi itulah serba sedikit perkongsian rampaian kita ni pada waktu dan ketika ini. Jadi jangan kemana-mana, balik lagi selepas ini hanya dalam One FM. Suara Pesisir Anda.

0: Dengarkan di Labuan FM.
1: Hai warga Labuan, tak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
2: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
2: Bapak tudang tijah. Apa kian yang ku tatu?
3: Kau Japar, Nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa ku menaruh.
2: Dang tijah, mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah jo bisa dilihat tu.
3: Indah apa-apa kali ya. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
2: Jangan miat tu berperangai dang tijah. Indah baik miat tu. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
3: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar ku naruh ane. Jangan tak kau ingat baca par. Bukan jua peradianmu kali ya.
2: Nanti jah. Bila kita ini kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miatu. Apatah lagi jiran tetangga.
3: Doi, mun kalau nganya jiran ku ani, yang janis indah bertagur sapa,
2: ade.
3: Malas tak ku ingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
2: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
3: Kenapa kan?
2: Kita ni hidup berjiran ni bukan jua sekadar bertagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
3: Oh deh, salah tak kedia kuat tu. Nanti tah ku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
2: Benar.
3: Tahu jua kali kau Japar. Aku ani memang jenis sukakan berkawan sama-sama semua.
2: Alhamdulillah.

Lah, kastae, mua turun di aplikasi RTM Klik ato. Sabab, setagak lagi, ididih kan mula teh sudah. Aplikasi RTM Klik, banar-banar percuma. Dengarkan ididih, siuk banar.

Ini di Ziyuk Banar, berbalik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Jali pada waktu dan ketika ini. Habis kita jangan ke mana-mana kerana pelbagai lagi perkongsian menarik akan kukongsikan sama habis kita selepas ini. Yang sudah pastinya tampil pukul 3 malam hari sekarang, kita ni ada sketsa rumah kadai dengan topiknya Hari Cuci Malaysia bagi 21 September 2026. Yang sudah pastinya perkongsiannya siaran ulangan pada hari ini, iaitu siaran pertama pada 21 September tempoh hari pada hari 1, dan hariannya adalah hari 4. Siaran pada hari 2. Hariannya ulangannya adalah siaran pada hari 4. Jadi terima kasih kepada si Awang Salat yang telah menyediakan perkongsian ani. Habis kita jangan ke mana-mana, layan dahulu lagu selepas ini Anitia, lagu Berjuta Batu, yang sudah pastinya kita ni akan berhunggat-hunggat dengan lagu ini. Layan dahulu.

0: mana ti radio transistor 5 watt kuat ulang?
1: Yang 9 bawah.
0: Ke mana?
1: Entah.
0: Sudah tu kupedahkan pukul-pukul mianian ni radio kuat tu nyatakan dianggung-anggung ke mana-mana. Ididi bilang hari ada.
1: Aku tahu pulang ku Ididi bilang hari ada.
0: Jadi kenapa kau ingatkan dia membawa radio transistor 5 watt kuat tu? Ah, baik kau unjari lakas-lakas. Lusirkan radio tu balik kemari. 2 minit.
1: Aku tak pulangkan lah.

0: Buwan FM.
1: Rajinnya syawangannya. Lepasnya makan, basuh-basuh ya tarusnya.
2: Kau ini dengurih, membari kebeliangan kan ya? Tentu tak, kita menjadi contoh yang bisa ini nyamuk.
1: Contoh yang bisa itu banar pulang tutangahnya. Tapi, yang udah ngamatu itu nah. Aing suak-suak. Ketanyani sepatutnya bajimat cermat deh. Bukannya kan dibajir-bajir aing itu.
2: Ih, kawan idang. Kan jauh banyak aing kupakaiani.
1: Astagfirullahaladzim, alazim, udah banyak nyamuk. Cukup lihat nih, balimpahan aing dari singkian nih. Cuata, tem kau membari sabun gelas satu. Tutup dahulu aing pipe itu deh. Tem kan membasuh, baru tak on berbalik. Bukan nganya tem membasuh galas mangkuk nganya ah. Tuna, tem menyuci karita, membarus gigi. Ah, tuna cua tu, tem ku menyasa nenda, sasa semua sekali. Baru tak jimat ayah ngatu.
2: Benar jua padah mua tu. Nah, kelurusan, aku ada menadah aing di belakang arah tong drama. Tentu dipakai itu nyuci kerita kan.
1: Nah, ngam tak sudah tu. Bamun cema tu kan turut ku nyuci kerita karenge.
2: Bah, mana saja kau udah ngureh.
3: Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke studio mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai studio mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
4: Apa atu stres? Stres atu uja kita ni taluan sasak pikian sampai inda lagi dapat berfikir usai-usai. Nah, apa gaya menyelesaikan masalah atu? Cuba tah tut kaedah 10 bian ni. Yang pertama, baut. Yang kedua, bertenang atau bersantai uja dangan. Yang ketiga, bernafas dalam-dalam. Yang keempat, berpikiran positif. Yang kelima, berhenti-henti sambil nanggal lagu. Yang keenam, basukan. Yang ketujuh, berkongsi pasangan ahdangan. Yang kelapan, padah ahdi suruh delik. Tenang dulu. Yang kesembilan, bawa bajau. Akhir sekali, bagas-bagas tak beribadah dan juga perbanyakan berdoa. Minta lapangan pikian. Mun stres, dengarkan Labuan FM. Hilang stres kamu. Kesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.
5: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
3: Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
0: Pasal budi bahasa, nah aku berpadah. Nombor satu, hormati orang yang lebih tua dari kita ni. Nombor dua, jangan penyamah mata, bari pertolongan sekadar yang kita ni mampu. Nombor tiga, jangan bukuropak kasar, jagalah tutur kata bukuropakan kita ni, jangan sampai merusakkan hati orang. Nombor empat, jangan sombong diri. Jadikan jati diri kita ni yang selalu mengamalkan sikap yang baik. Berbudi bahasa, budaya kita ni. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

0: Ustaz Hakim, dah batal lagi promosi jualan rahmah kadai akan berakhir kan? So kata ni memang dapat sambutan dari pelanggan kita ni.
1: Alhamdulillah Burhan. Semuanya berjalan lancar. Namun pasal promosi ani, tetap ada sambutan dari pelanggan kita ni, rumah kadai ni.
0: Loh santap tu nyamu Ustaz Hakim. Sambutan dari pelanggan semua baik. Ujian pelanggan iski hantap nya diorang. Sihuk mun dapat bilang bulan ada promosi ani.
1: Alhamdulillah. Syukur tak Burhan. Mudahan adanya jualan promosi ini sedikit sebanyak dapat membantu sara hidup seharian. Nganya kadayang ada berpasan. Ada lagi kan disuruh ni.
0: Kamu buat apa lagi kadayang tu? Kakal jual jalan promosi Malaysia ni, ba. Promosi apa lagi Musa Kem?
1: Nah, bukannya kan membuat promosi lagi. Ani kan membuat program lagi nah.
0: Program? Program apa lagi dibuat kadayang ni? Mun kiba jalur gemilang, limpas juga sudah kali ya.
1: Bukannya anu jalur gemilang. Sampana program Hari Cuci Malaysia pada 26 September ani. Jadi cadangannya kita tutup kadai sehari.
0: Tutup kadai? Cuti kita ni Mustaqim untuk tutup kadai. Ulah tak melihat buff ni minggu ni kan? Alhamdulillah, cuti Mustaqim. Syok ni.
1: Bukannya kau kan suka dulu tu sana Burhan. Alam lagi habis ku berpadah. Dengarkan dahulu sampai habis. Tutup kadai tu atau indah berpasi sehari tu bukan cuti saja tu.
0: Jadi mun sudah indah beroperasi kadai tutup, apa takkan dibuat Mustaqim?
1: Namanya sudah Hari Cuci Malaysia. Semua pekerja rumah kadai diwajibkan turun bergotong royong membersihkan rumah kadai ani. Bukannya kan turut cuti.
0: Miat tu palah ceritanya. Tapi anu bah Mustaqim. Kadai kita ni bersih juga sudah ni.
1: Rumah kadai kita ni memang sudah bersih. Tapi indah salah kita memastikan kebersihan premis dari dalam dan luar persekitaran menyahut ujar pemerintah.
0: Juga tu Mustaqim. Kulihat kala-kala lungkang-lungkang di luar tu panu hujan bakul plastik bah. Anda lagi bakas-bakas kulit kopok. Ya tamun hujan aing tu cepat naik. Baunya pun hambus-hambus itu.
1: Sebab itulah kangan ni indah lagi dibanakan memakai bakul plastik. Adiso membawa bakul sendiri dari rumah yang membuang sampah mata-mata. Indah belajar ilmu sibik batu. Matinggal bahil indah jauh payah warnar tu.
0: Mahal hakik batu je lamanya yang segi membuang sampah itu Mustaqim. Menjaga kebersihan alam manikan sebenarnya tanggungjawab semua sudah. Nyadangan sudah disediakan batu tong sampah itu sampai-sampai. Mau dipupuh tangannya ni
1: Los tubuhan. Itu bagian luar tu yang bagian di dalam segala store rak pelintasan itu harus tu kita bersihkan tu dan disusun atur berbalik untuk keselesaan pelanggan rumah kadai.
0: Kan Mustaqim, surat tu wajib bana dibersihkan nih.
1: Ada lagi.
0: Sekarang ada pulang Maci Siti berkampung banyak pindah di sana tu. Palis .
1: Nah, atu tah tu tujuan asalnya program cuci Malaysia ni. Kita sebagai peniaga harus tak sama-sama menyokong program ini. Kadai bersih, pelanggan pun gembira.
0: Atu los hantap tu Mustaqim. Satu juga tu. Atu kia sebagai satu taikan jua batu kan. Namun kadai kamah dengan penggali kan bali-bali tu
1: gengnya. Bana ujang motu. Jan mihia ni. Tapi bukannya menunggu ada program Hari Cuci Malaysia saja tu baru takkan membersih. Tiap hari, tiap waktu rumah kadai ni wajib ni kita ni bersihkan luar sama dalam.
0: Atau bana tu Mustaqim. Amalkan gaya hidup sihat bahkan. Yang paling penting bawa beg atau bakul sendiri munkan membali-bali.
1: Atau los tu Burhan. Sama-sama membuat perubahan dari sedamit-damit sekecil-kecil ataupun sudah cukup tu membawa impak besar pada kelestarian alam sekitar.
0: Bana setuju. Gayanya nak datangkan cuti ni Mustaqim. siapa pun.
2: Dengarkan Sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari 1 dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.
3: Rumah Kadai, bukan kadai biasa-biasa. 103.7 sama 89.4 MHz. Ini Siup Bala.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
5: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

Laporan FM Suara Pesisir, habis kita semua berbalik lagi mendengarkan kiri aku si Awang Jali pada waktu dan ketika ni. Habis kita, jangan ke mana-mana, kita ni akan berehat seketika untuk memberi laluan terlebih dahulu kepada masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan Sarian ni bagi edisi 24 September 2026, iaitu masuknya waktu solat fardu asar sekarang pada pukul 3.22 minit malam hari. Manakala masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.15 minit malam hari, manakala solat fardu isyak pada pukul 7.24 minit malam. Dan pada hari esok pagi 25 September, masuknya waktu solat fardu subuh adalah pada tepat pukul 5 pagi. Jadi baru mendengar Laporan FM Suara Pesisir, anda jangan ke mana-mana, teruskan hiburan bis kita selepas ini. Kita ini akan dengarkan lagu nyanyian daripada Suhaimi yang bertajuk Zapin Zikir. Jadi apakah lagunya, kita ini sama-sama dengarkan selepas ini hanya di segmen IDD Siuk Banar.

0: Dengarkan ini di Siu Banar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau. Dengarkan tah ini di Siu Banar di Labuan FM.
2: Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
3: Mutiara Hadis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Zikir yang mengampunkan dosa. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terbangun di malam hari dan ketika terbangun ia mengucapkan kalimah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyul azim. Kemudian dia berdoa, Rabbighfirli, niscaya ia akan diampunkan. Al-Walid berkata, baginda bersabda, jika ia berdoa niscaya doanya akan dikabulkan, dan jika ia bangun untuk berwuduk lalu salat, maka salatnya pasti diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, barang siapa bangun di malam hari lalu membaca zikir ini dan diikuti dengan doa mohon keampunan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Zikir tersebut ialah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dia berdoa, Rabbighfirli, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jika seseorang membaca zikir tersebut dan berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Allah

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Saudara pendengar sekalian, pada surah Al-Mu'minun ayat pertama hingga kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'uzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin yang mana solat mereka adalah solat orang yang khusyuk. Saudara pendengar sekalian, ramai ulama berselisih pendapat mengenai pengertian khusyuk. Antaranya Ibnu Abbas menyatakan bahawa khusyuk ini adalah tenang dan merendah diri, manakala Imam Hasan Al-Basri pula menyatakan khusyuk sebagai orang yang takut. Bagi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan khusyuk ialah berdirinya hati di hadapan Tuhan dengan penuh ketundukan dan perasaan hina diri. Saudara pendengar sekalian, khusyuk terbahagi kepada dua, iaitu khusyuk hati dan juga khusyuk badan. Khusyuk hati ialah kehadiran hati seseorang yang sedang menaikkan solat secara fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Manakala khusyuk badan pula ialah ketenangan gerakan dalam solat, beradab dan tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan pandangan ke arah tempat sujud serta tidak menoleh ke kiri dan juga ke kanan. Saudara pendengar sekalian, terdapat beberapa perkara yang menghalang kita dari khusyuk ketika solat. Yang pertama, seringkali melihat perkara-perkara maksiat. Yang kedua, tidak berusaha memahami maksud bacaan dalam solat. Yang ketiga, tidak fokus ke arah tempat sujud. Yang keempat, tidak membersihkan diri sebelum solat. Dan yang kelima, solat tidak di awal waktu. Sebagaimana Rasulullah ditanya, apakah amalan yang terbaik? Baginda menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Maksudnya, sembahyang di awal waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapat solat yang khusyuk, dan seterusnya kita akan bersama-sama

0: dengan orang-orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan di Labuan.

0: Bakian kau takut kukut tumi?
1: Anita ba, gatal. Bakas ka nagigit angit, ci. Cak kau lihat ni, abis babanti.
0: Aw, mudah-mudahan ta angit biasa mi. Tahu tak kangan itu? Cuaca pun hangat macam-macam. Amun angit edis lakas pulang jadi wasa ni mi. Dari 10 hari jadi 5 hari nganya.
1: Aw palis-palis ci. Tapi bana aja ujan mutu ah ci. Angit edis ani ukan dapat dipamainnya. Ya aktif subalah sambat. Semula subuh datang ke pukul 9. Lepas itu, kia-kia sejam lagi kan magaib, datang ke pukul 8 malam tua.
0: Sabuting lagi, jangan lupa mi, Edis ani jo iski ni, jilama yang makai baju hitam, yang patang-patang kalanya. Atu tah, amun dapat pakai baju kala yang tang, dapat jua mangilak Edis iski kan gigit kita.
1: Nada ubat atau vaksin ya, ci. Baik lagi kita menagah dari mengobati. Kita tagah dari angit Edis ani membiak, ci. Semua bakas yang ada menakung aing, buang baik-baik. Amun ada kaditau, tutup apat-apat, sama tahu bahan pembunuh cantik-cantik. Ikut pulang sukatannya.
0: Ngam, baik saja di bawah pasu bunga, dibasikan bilang minggu. Lungkang rumah, semua teh. Jangan jual lupa, standby penyambu acu nangit. Bau tiada bangit.
2: Nada

0: Dani, la bona FM.
1: Lapar perut gua ni. Bah, Lang, lakas tah. Makan kita ni dulu.
2: Apa lon? Makan.
1: Mau bah?
2: Ih, bah mari teh. Tadi makan sama-sama lon ah.
1: Awe, bisa ya tu, bah. Mudar tak kau? Apa kan kau makan?
2: Ah, soalan nani yang paling ku suka.
1: Hadi.
2: Ah, Ariane kedai aku kan makan nasi ayam.
1: Nasi ayam.
2: Mie goreng.
1: Eh?
2: Kue-kuehan.
1: Hmm?
2: Minuman ten mesti dua. Sama Milo air satu. Nyaman tu ah. Ih, dah ku sabar ya.
1: Inallah. Banyak jauh kan kau makan nani lang. Habis kian tu leh ma.
2: Eh, jangan tak kau ingau tu lon.
1: Huh?
2: Eh, kena aku ni lapar ni masa ni. Habis tu karang. Yang penting makan sampai kanyang. Hihi.
1: Kedi aku ni bukan apa lang.
2: Ah, kenapa kan?
1: Ganya kan mengingati kedi kau.
2: Ah.
1: Jaga-jaga jauh kesehatan kita ni. Kawal pun makanan yang berlebihan. Kalau boleh, amalkan tak pemakanan yang sehat dan seimbang.
2: Eh, pemakanan yang sehat dan seimbang?
1: Oba.
2: Apaan tu lho, ditimbang lho makanan itu?
1: Astoh. Nina, contohnya makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan.
2: Oh.
1: Kurangkan makanan yang berminyak dan manis. Baru tak kesehatan ketani terjamin.
2: Oh, miato.
1: Awo.
2: Maksudmu itu lho makan ikut keperluan kah?
1: Ah.
2: Bukan ikutkan hawa nafsu kan?
1: Nah, lurus. Baru ngam.
3: Kenapa-napa dia berubah stesen dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen dua ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik ulah tak undang

EDD Siuk Bandar berbalik lagi berdengar dengan kedai aku si Awang Jali. Dan nampaknya kita ni sudah berada di penghujung segmen EDD Siuk Bandar. Sudah hampir 2 jam kedai aku menangani bis kita. Bertutak bukrapak dalam segmen EDD Siuk Bandar. InsyaAllah esok akan ada lagi segmen EDD Siuk Bandar untuk hari 5. Dan untuk hari ini edisi 24 September hari 4 telah pun melabuhkan tirainya. Jadi aku harap bis kita semua terhiburlah dengan lagu-lagu yang sudah kugualkan tadi. Dan juga lagu-lagu yang sudah pasti mengusik jiwa kita ni, kenangan lalu mengusik jiwa. Jadi sekian itu saja untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi. Dan insyaAllah kalau anda orang kata ada masa-masa yang terluang habis kita, boleh ronda-ronda ataupun berjalan-jalan berjauh ke Borneo Art Festival bermula pada hari esok sehingga 27 September. Kalau kejumpaan Studio Mini Labuan FM di tingkat 2 Dewan Convention nanti, jangan lupa say hi-hi kepada DJ-DJ yang ada ataupun para petugas di sana yang mengkali adakan. Dan jangan lupa untuk mencuba permainan interaktif, karaoke challenge ataupun uji bakat suka-suka yang kami akan sediakan di sana. Ajak kawan ramai-ramai sambil-sambil mungkin ingin menyaksikan tingkah geru, tarian, orang kata fashion ataupun instrumen yang bakal bertanding. Jangan lupa juga untuk jenguk-jenguk kami di Studio Mini Labuan FM. Kerana saya difahamkan ada hadiah-hadiah yang cukup-cukup menarik yang menanti bis kita semua. Tapi apakah hadiahnya? Apakah orang kata mungkin goodies-goodies yang akan diberikan? Nantikan pada hari esok sehingga hari Minggu nanti, datanglah ke sana, barulah tahu apakah antara orang kata hadiah-hadiah istimewa yang bakal menanti anda. Jadi jangan lupa berjumpa lagi sampai di lain hari dan di lain masa. Lepas ini segmen Destinasi akan bersiaran sehingga pukul 7 malam nanti. Jadi sekian itu saja. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Ku tinggalkan bis kita dengan lagu daripada kumpulan Vibe G yang bertajuk Angau. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Hidup tenang-tenang saja, Bu. Jangan luan diri sebenarnya dengan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Purnio, fashion kaki Purnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Purnio, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Purnio Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
2: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
1: Anda suka rock? Kita layan je.
2: Gerhana, oh, oh, gerhana, dalam jiwaku.
1: Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
3: Terbitnya sinar mentari.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
5: Hai warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
6: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Purnio Arts Festival 2026.
5: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
6: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
5: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
6: Nak rasa macam penyampai radio, nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
5: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
6: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
5: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
6: DJ Diana,
5: DJ Hebri,
6: DJ Raaf,
5: DJ Mac,
6: DJ Shima,
5: DJ Fias,
6: DJ Baby,
5: DJ Khairul Ong,
6: DJ Reha,
5: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
6: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
5: Studio Mini Labuan FM at Purnio Arts Festival 2026.
7: Anda sedang mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Selamat petang, selamat destinasi. Saya ucapkan untuk anda, terima kasih terus memilih dua pilihan frekuensi kami. Bersiaran menemani anda setiap hari 6 pagi hingga 7 malam, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Hari Kamis, 24 September 2026, petang ini saya di Jumek menemani 3 jam sehingga 7 malam nanti. Dan juga terima kasih buat anda yang terus dengarkan di aplikasi RTM Klik di mana jua berada. Segmen destinasi seperti biasa setiap hari Kamis kita ada Cafe Klasik di jam yang pertama ini. Lagu-lagu sekitar awal 2000 hingga 80-an akan menjadi teman petang anda. Terus kekal dengarkan kami. Selepas ini ada lagu daripada Dayangku Intan dan juga kumpulan Westlife. Kita dengarkan dahulu Fanatic, kumpulan KRU menemani destinasi teman pemanduan anda.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Layan lagu-lagu Evergreen.

0: Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Gerhana, oh, oh, gerhana, ke dalam jiwaku. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari.
0: Tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Semoga terhibur dengan playlist Cafe Klasik untuk minggu ini. Jangan tukar frekuensi anda. Selepas ini kita akan menuju ke jam yang kedua, pukul 5 petang nanti. Seperti biasa, kami sambung siar ke Nasional FM untuk anda mengikuti berita utama 5 petang. Dan di jam yang kedua juga nanti, tepat 5.30 petang, ada Warta Labuan. Seperti biasa, perkongsian berita tempatan menemani anda. Jadi terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kembali lagi selepas ini, Destinasi teman pemanduan anda.
3: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
4: Hai warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
5: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
4: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
5: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
4: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
5: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
4: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
5: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
4: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
5: DJ Diana,
4: DJ Hebri,
5: DJ Raaf,
4: DJ Mac,
5: DJ Shima,
4: DJ Fias,
5: DJ Baby,
4: DJ Khairul Ong,
5: DJ Reha,
4: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
5: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
4: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
6: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

0: warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
2: When FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
4: Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Bita Utama. MCMC PDRM bantras jenayah seksual kanak-kanak dalam talian. Atlet karate Muhammad Aikal raih gangsa di pentas sukan ASEAN. Berita sepenuhnya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan polis di

anak. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kreatif Borneo, fashion kreatif Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

0: bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Labor FM, suara pesisir anda. Baik, terima kasih atas kesetiaan anda bersama-sama dengan kami di mana juga berada petang ini. Kita telah pun berada di penghujung jam yang kedua untuk segmen Destinasi. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya putarkan sebentar tadi. Selepas ini, ruangan Nurani menanti di jam yang terakhir lagu-lagu kerohanian seperti biasa sehingga 7 malam nanti. Dan juga untuk hari ini 24 September 2026, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pukul 6.15 minit petang nanti. Hati-hati untuk anda yang sedang memandu dan terus fokus kepada pemanduan anda. Kita dengarkan lagu gandingan dua kumpulan hebat, Wings dan juga kumpulan Search, Gemuruh, menemani destinasi petang anda.

0: Nurani.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Zikir yang mengampunkan dosa. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terbangun di malam hari dan ketika terbangun ia mengucapkan kalimah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyul azim. Kemudian dia berdoa, Rabbighfirli, niscaya ia akan diampunkan. Al-Walid berkata, baginda bersabda, jika ia berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Dan jika ia bangun untuk berwuduk lalu salat, maka salatnya pasti diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, barang siapa bangun di malam hari lalu membaca zikir ini dan diikuti dengan doa mohon keampunan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Zikir tersebut ialah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dia berdoa, Rabbighfirli, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jika seseorang membaca zikir tersebut dan berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
0: Anda masih lagi mendengar segmen Destinasi dalam ruangan Nurani.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Saudara pendengar sekalian, pada surah Al-Mu'minun ayat pertama hingga kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin yang mana solat mereka adalah solat orang yang khusyuk. Saudara pendengar sekalian, ramai ulama berselisih pendapat mengenai pengertian khusyuk. Antaranya Ibn Abbas menyatakan bahawa khusyuk ini adalah tenang dan merendah diri, manakala Imam Hasan Al-Basri pula menyatakan khusyuk sebagai orang yang takut. Bagi Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan khusyuk ialah berdirinya hati di hadapan Tuhan dengan penuh ketundukan dan perasaan hina diri. Saudara pendengar sekalian, khusyuk terbahagi kepada dua, iaitu khusyuk hati dan juga khusyuk badan. Khusyuk hati ialah kehadiran hati seseorang yang sedang menaikkan solat secara fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Manakala khusyuk badan pula ialah ketenangan gerakan dalam solat, beradab dan tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan pandangan ke arah tempat sujud serta tidak menoleh ke kiri dan juga ke kanan. Saudara pendengar sekalian, terdapat beberapa perkara yang menghalang kita dari khusyuk ketika solat. Yang pertama, seringkali melihat perkara-perkara maksiat. Yang kedua, tidak berusaha memahami maksud bacaan dalam solat. Yang ketiga, tidak fokus ke arah tempat sujud. Yang keempat, tidak membersihkan diri sebelum solat. Dan yang kelima, solat tidak di awal waktu. Sebagaimana Rasulullah ditanya, apakah amalan yang terbaik? Baginda menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Maksudnya, sembahyang di awal waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapat solat yang khusyuk, dan seterusnya kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam.

0: Hai warga Labuan, tak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke studio mini Labuan FM Sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai studio mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.

0: Nurani.
1: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Farulah Shah.
2: Labuan FM, suara pesisiran anda. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung siaran Labuan FM hari ini, edisi 24 September 2026. Terima kasih atas kesetiaan dan juga sokongan anda kepada kami. Pastinya bersiaran 13 jam sehari, 6 pagi hingga 7 malam. Selepas ini, Nasional FM seperti biasa menemani anda untuk lebih banyak perkongsian dan juga lagu-lagu menarik menanti di sana. Saya DJ Mike mengundur diri. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain siaran. Terus sokong kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Selamat malam.

0: warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio, nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
4: Terima kasih memilih siaran Labuan FM.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Alif Lam Ra. Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Kemudian, dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang maha bijaksana, lagi maha mendalam pengetahuannya.

Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah supaya janganlah kamu menyembah sesuatu pun melainkan Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman.

Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik. Kemudian, hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya supaya ia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga ke suatu masa yang tertentu. Dan di akhirat pula, ia akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan dalam sebarang amal yang soleh akan pahala kelebihannya itu. Dan jika kamu berpaling membelakangkan tiga perkara itu, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari kiamat yang besar huru-haranya. Ila

0: Kepada Allah jualah kembalinya kamu, dan Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggil lah satu Malaysia ni, kita buat majlis pun qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ini bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari satu malam berapa banyak kali tuan-tuan. Nabi cerita ummati, ummati doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jalani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik. Dia doakan juga golongan munafik sampai anak-anak murid dia tegur, "Wahai imam, orang munafik pun kan nak doakan juga." Apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani? "Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan." Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Dan kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah berikan kepada kita perasaan, jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqul qala za wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.

0: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang. Selamat malam untuk anda mendengarkan kami di mana sahaja anda berada ni.
1: Betul.
0: Mungkin yang sedang memandu ni di kawasan anda hujan lebat. Jadi kena lagi hati-hati mandu. Lagi-lagi kita kena langkah terberi laluan pada motosikal.
1: Betul. Lagi-lagi keadaan cuaca yang hujan. Lepas tu gelap pula tu. Yang naik motor ni kadang-kadang dia dah berhenti tepi dah Zura. Dah lama dah dia berhenti. Tapi agaknya hujan tu tak ada dereda. Jadi lagi merisaukan, menambah kerisauan orang di rumah. Di balik juga kan. Kita pun sama-sama lah tengok-tengok lah dia. Janganlah kita nak tukar lorong tak bagi signal tu, bahaya.
0: Betul. Untuk anda jadi yang memandu tu, hati-hati memandu di mana saja anda berada. Mungkin dengarkan kami lagi. Terima kasih banyak-banyak juga ni. Tak tukar siaran. Bermula pukul 4 pagi. 4 pagi. Wow. Hebatnya kamu Zura. Bermula 4 petang tadi. Sampai aku kata nak pukul 8 ni. Masih lagi dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Okay?
1: Ya, tapi saya percaya 4 pagi tu sebabnya kadang-kadang kita kalau dah dengar radio ni, kita tak tukar dah.
0: Bersambung-sambung. Bersambung-sambung. Game hantunya, nasional paginya. Aspirasi lagi ada.

Ya, dia ada masukkan kita geng kakak petang. Malam lagi sambung lagi. Nak sudah malam. Jadi 24 jam bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Teruskan layan kami lah di mana saja anda berada bersama geng.

0: lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: baiklah Zura, kalau ikutkan kan daripada pukul 4 sampai pukul 8 kita dah banyak dah bergelak ketawa kongsi info macam-macam. Wah,
1: tadi macam-macam lagi, tadi kan. Terima kasih lah semua. Dan hari ni mungkin lagi kegembiraan ada yang dapat gaji hari ni, Lim.
0: Lim.
1: Sampai gembira sampai tukar nama. Lim boleh, Lim boleh, mana-mana lah kan. Mungkin sebabnya hari ni kita dengan awam, awam kata mendapat gaji. Macam saya kongsikan tadi lah, kalau ada orang kata lebih tu, kita asingkan sedikit untuk anak-anak kita. Jangan lupa simpanan juga tu, Nim.
0: Ya, paling tidak pun kalau saya ambil apa tu, tips yang saya belajar dululah. 10% daripada gaji kita tu kita simpan untuk diri kita.
1: Ada lebih, lebihkan lagi sikit. Sebab kadang-kadang kita tak tahu masa kita tu, kadang ada masa kita susah, ada masa kita kat atas tau.
0: Betul.
1: Ada masa kita kat bawah tu, kata kita dah adalah juga orang kata simpanan kita kan. Apa-apa terjadi kita boleh gunakan sebaik mungkin lah.
0: Ya, dan satu kan dalam rumah tangga ni kita kena saling bantu-membantu.
1: Give and take lah kan. Mungkin hari ni isteri manja.
0: Ya.
1: Esok suami pula. Lusa suami. Tulat pun suami.
0: Ada kadang-kadang orang tak boleh. Duit saya tak boleh.
1: Tak boleh lah. Awak pun tak bagi contoh. Kadang-kadang kita ada anak, kita pandang muka anak-anak kita tau sebenarnya.
0: Betul kan?
1: Tengok macam anak, kesian anak aku kan. Bawa lah diorang keluar kan. Kadang-kadang budak-budak ni tidur lah kita nak makan mahir. Stick tu semua. Kan?
0: Saya malu nak cerita kalau anak saya. Anak saya tu kalau pergi makan, contohlah kalau makan kedai tom yum kan. Dia orang tak makan tom yum tu, nasi dengan telur goreng. Tapi tak makan kedai.
1: Sama, betul, dia nak keluar. Sama anak saya. Makan, orang kata beria ni, kalau yang selalu dengar saya ni, dengar selalu pergi Suraya, kamu baru. Makan anak saya sama juga, nasi goreng biasa tu je. Tapi dia kata best makan sini, ramai orang dia tengok kan. Kadang-kadang budak-budak bukan nak sangat.
0: Betul?
1: Mak bapak je yang beria tu. Bawa anak-anak kita keluar, ada orang kata bajet sikit, bawa mereka keluar. Sukakan mereka, lagi besar rezeki kita akan dapat.
0: Betul,
1: ya?
0: InsyaAllah.
1: Betik. Betik. Dah lah, saya kena kongsi ni. Saya Azura.
0: Saya Hani.
1: Kita jumpa esok lah bersama geng Kakak Petang. Bye semua.
0: Assalamualaikum.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Super bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Oh ha, halo halo. Assalamualaikum. Terima kasih kepada dua rakan saya tadi tu. Siapa lagi kalau bukan yang gebu-gebu tu, Zura dan juga Hanim, menemani anda untuk GKP Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu pula. Geng Kakak Petang. Dah lama saya tak berkonti kan. Tiba-tiba bertukar pula GBH dengan Geng Kakak Petang. Terima kasihlah untuk mereka berdua. Dah sampai masanya untuk mereka balik. Saya pula masuk ke konti ni. Aida Jia Kak Manis menemani anda dari jam 8 malam hingga pukul 12 tengah malam. Untuk hari ini kita bersama Nasional Malam ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Khamis 24 September 2026, menerusi Nasional Malam ini. Jadi jangan lupalah, macam biasa selepas berita utama jam 9 malam nanti, pilihan bersama 2.0 lagu-lagu permintaan. Jadi jom, tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu daripada Akim and the Magistrate. Lagu ini judulnya Juliet. Nah, Nasrul FM sentiasa di hati, moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah, di utara, di selatan, di pantai timur. Layan kami, melekat terus bersama kami, siaran 24 jam tanpa henti. Dan waktu ini sedikit info perkongsian dari portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu ini, di mana Emirah Arab Bersatu UAE dilapor menggantung semua penerbangan yang dikendalikan syarikat penerbangan Iran susulan pelaksanaan sekatan Amerika Syarikat AS terhadap sektor penerbangan negara itu. AS mengenakan sekatan terhadap sektor penerbangan Iran dengan tempoh pematuhan sehingga semalam. Langkah itu termasuk menghentikan perkhidmatan seperti pengisian bahan api dan risiko disekat daripada sistem kewangan berasaskan dolar AS. Beberapa syarikat penerbangan Iran terpaksa membatalkan penerbangan antarabangsa selepas negara jiran mula melaksanakan sekatan tutup di ruang udara. Beberapa syarikat kecil masih terbang ke luar negara, khususnya ke China dan Armenia. Dan satu lagi info yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu ini, Malaysia menyasarkan perluasan pasaran ekspor digital ke China, khususnya menerusi penerokaan peluang di bandar peringkat kedua, ketiga dan keempat di republik itu, melalui penyertaan sulung negara pada Pameran Perdagangan Digital Global GDTE kelima di Hangzhou. MOU Matrade ICBC kukuhkan kapasiti ekspor PMKLs dan memudahkan akses mereka ke pasaran China. Malaysia melampirkan 15 pempamer mengetengahkan perdagangan digital AI, perkhidmatan awan, penjagaan kesihatan pintar dan e-dagang rentas sempadan. Dan selainnya, penyertaan mencerminkan aspirasi Malaysia muncul sebagai hub perdagangan digital utama ASEAN serta penghubung strategik antara Asia Tenggara dan juga China. Itu dia perkongsian dapat saya kongsikan dengan anda yang saya ambil dari portal berita RTM untuk waktu ini. Jom kita layan lagu ini, Tak Adil. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Dan Abang Bak memang mendoakan anda dalam keadaan yang terbaik dan penuh semangat untuk menjalani hari ini.
2: Tuan-tuan dan puan-puan, kebahagiaan bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita menghargai apa yang kita ada.
1: Hari ini kita akan berbicara tentang topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu kebahagiaan dalam sederhana, menikmati kehidupan dengan penuh syukur. Oh, tajuk pun dah panjang dah ni. Sebenarnya, dalam dunia yang sering menekankan kepentingan material, jom kita renungkan bagaimana kesederhanaan, bagaimana rasa syukur boleh bawa kebahagiaan yang sebenar. Sebab ramai orang fikir bila kita kaya, kita akan bahagia. Oh, tidak, sama sekali tidak. Sebab ramai juga yang kaya tapi tak bahagia. Betul? Baik, mari kita tengok poin Abang Bak yang pertama. Kita sebenarnya sering kali terperangkap dengan keinginan untuk memiliki lebih banyak. Lebih banyak harta, lebih banyak kemewahan. Betul? Namun, kebahagiaan sejati bukan datang dari jumlah harta yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menghargai perkara-perkara kecil dalam hidup kita. Contoh, bila kita rasa syukur. Rasa syukur itu adalah kunci kepada kebahagiaan yang tidak bergantung pada kekayaan material. Dengan kata lain, siapa-siapa pun boleh bahagia. Tak kira tua atau muda, miskin atau kaya, kerana kunci kepada kebahagiaan adalah kepada rasa syukur. Bayangkan, kalau setiap pagi kita bangun, kita hargai detik-detik pagi itu dengan secawan kopi panas dan udara yang segar. Oh, dengan itu sahaja kita betul-betul syukur dengan apa yang ada, ini akan bawa kebahagiaan. Walaupun nampak macam sederhana, dan ini membuktikan tak perlu tunggu dapat gaji atau beli barang baru untuk rasa gembira. Anda boleh gembira sekarang jika anda pilih untuk gembira sekarang, insyaAllah. Dan kalau kita tengok kajian daripada University of California, individu yang mengamalkan rasa syukur dalam kehidupan harian menunjukkan tahap kebahagiaan yang lebih tinggi dan kesejahteraan mental yang lebih baik. Dan kajian ini juga menunjukkan kalau kita fokus kepada kesederhanaan, kita fokus kepada kesyukuran, hidup kita akan cenderung lebih puas dan kurang tertekan. Okey? Baik, itu poin Abang Bak yang pertama. Dan yang kedua adalah terkena kurangkan kebergantungan kita pada kemewahan material, dan kita kena fokus kepada pengalaman dan hubungan yang membawa makna. Maksudnya apa? Maksudnya melaburlah dalam pengalaman. Contoh, perjalanan bersama keluarga ataupun aktiviti-aktiviti yang mengeratkan hubungan. Sebab ini akan beri lebih banyak kepuasan berbanding dengan membeli barangan mewah. Contoh, daripada kita habis duit beli barang mahal yang mana kita mungkin rasa seronok sekejap, apa kata laburkan duit tu bawa keluarga pergi bercuti ataupun buat aktiviti bersama. Kenangan itu akan kekal dalam ingatan selama-lamanya, insyaAllah. Okey, selamat menjalani kehidupan yang bahagia. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa?
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
3: Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mula-mula dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggil lah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab yalah, kita ni mungkin sibuk selawat-selawat saja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama dan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ini bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat? Kan Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita ummati, ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul

sebagai panduan kita bersama muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Telah masuk waktu solat Fardu Isyak tepat pukul 8.19 minit malam ya, bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Tersetia Nasional Malam.
2: Nasional. Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan.

0: negara.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Sebuah lagu daripada Nadira untuk anda, Cuba Jadi Aku. Nasional FM sentiasa di hati di Kuala Lumpur ini, di Lembah Kelang ini, tentunya di 88.5 dan juga 95.3. Waktu-waktu ini saya percaya ramai yang dah selesai ya menunaikan solat fardu isyak, dan juga mungkin sekarang ni memikirkan untuk makan malam ya. Makan malam di mana tu? Berdua ke? Berempat ke? Terpulang lah ya. Yang penting isi perut untuk kita malam ini, sebab esok pagi nak kerja kan. Jadi isi perut sikit pun tak mengapa ya. Apapun, selamat makan malam. Selamat, mungkin juga ada yang nak pergi kerja. Katanya kerja shift kan. Ada yang baru balik dari kerja, ada yang baru nak pergi ke tempat-tempat kerja. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan jangan lupa kita ada pilihan bersama 2.0 selepas berita utama nanti. Dan yang penting, terus setia melekat bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. 95 bas percuma disediakan sempena Formula 1. Bukan Formula 1, Formula 1 di Sepang. Bila dicampur bahasa Melayu, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris tu, dah jadi Formula 1 pula. Formula 1 di Sepang eh. Jadi pengunjung Lita Antarabangsa Sepang, SIC, boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas ini secara percuma sempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di Lita berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Jadi Rapid KL menerusi kenyataan memaklumkan ya, sebanyak 95 bas akan disediakan secara ulang-alik bagi memudahkan pergerakan pengunjung dari lokasi tumpuan ke kawasan acara. Jadi jangan risau kalau ada yang rasa-rasa nak menonton Formula 1 di Sepang ini, jangan risau ya, ada pengangkutan awam disediakan oleh Rapid KL. Dikatakan 95 bas akan disediakan secara ulang alik. Jangan risau, okey. Apapun, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Syahir untuk anda, Aksara. Terus layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim berakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Maghies kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nantikan kejap je lagi, berita akan disiarkan dan selepas itu macam biasa, kita ada pilihan bersama 2.0 ya. Jadi kita nak nantikanlah lagu-lagu permintaan siapa yang bakal saya siarkan untuk hari ini, untuk malam ini. Jadi selamat mendengar Nasional FM ni untuk rakan kita ni, Muhammad Zikri Haziq Hamdan eh. Oh, katanya assalamualaikum. Selamat malam bertemankan Akak Manis Aida Jia dengan Adriana. Okey. Adriana, siapa Adriana tu? Peneman malam Jumaat anda. Siapa Adriana? Jeng jeng jeng. James Pegiran lah katanya selamat malam DJ Aida. Ya betul. Kita ada Ita Chot, kita ada Marsha Saleh, kita ada siapa ni? Nozi Moses, Nenek Ani katanya. Apa ni ya Allah? Ni doa-doa lah kan untuk hari Khamis malam Jumaat. Ya betul. Okey, Nur Isa, kita ada Aniza Samin, kita ada Muhammad Ramli, kita ada Hazrul Azhari, kita Abdul Jalil Tahir, Cik Su, Nida Wahida, ramai lagi lah ya. InsyaAllah saya akan sebutkan nama satu persatu yang sudi teman saya malam ini hingga pukul 12.30 malam ya. Janganlah sampai separuh jalan je. Sampai pukul 12.30 malam insya-Allah. Okey, jom kita layan lagu ini, Gila Bayang.

Lagu ini merupakan lagu pilihan pertama untuk Pelan Bersama 2.0. Lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Ita Hidayah. Katanya, Assalamualaikum Pelan Bersama 2.0. Katanya nak layan lagu daripada Anwar Zain, Keabadian Cinta. Dah pun saya tunaikan sebentar tadi. Jadi, kita nak layan pula lagu pilihan kedua malam ini. Lagu yang diminta oleh rakan kita ini, Zakaria Sulaiman dari Sarawak, Bumi Kenyalang, SBK. Semoga berada di sisi radio sekarang ini. Katanya nak layan lagu pilihan bersama 2.0 ini, lagu daripada Gloria Estefan. Okey, jom kita layan lagu ini terus. Layan kami, Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: menarik di Very Oki. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12:30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1:30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
3: Ya, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 setiap hari di Nasional FM Sentiasa di Hati. Mungkin terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Kita ada lagu-lagu permintaan daripada rakan kita ni, Nenek Ani. Katanya nak layan lagu daripada Camelia, lagu berjudul Rindu Padanya. Okey, dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ini, Easy Z. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan M2M, The Day You Went Away. Semoga terhibur dengan dua buah lagu permintaan daripada rakan kita ini yang saya ambil dari poster yang dilekatkan di FB, di muka buku kami setiap hari di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Kak Manis, macam mana cara untuk saya sertai pelan bersama 2.0 ini? Caranya, anda kena masuk ke FB kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Setiap hari kami akan paparkan poster pilihan bersama 2.0. Jadi nyatakan di situ siapa anda, dari mana, dan juga nyatakan ya lagu-lagu permintaan anda di situ. Nyatakan nama penyanyinya, nyatakan apakah judul lagunya, okey? Jadi kepada yang sedang memandu, sambil-sambil anda memandu, terus layan kami menerusi pelan bersama 2.0.

Sinyal FM sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Ya, anda yang tinggal di Kuching, terus layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan sedikit perkongsian dari portal Berita RTM untuk waktu ini. Seorang lelaki berusia 52 tahun maut selepas kereta dipandunya terlibat dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan. Kejadian berlaku kira-kira 7.50 malam ketika mangsa memandu sedan menuju pusat bandar. Kereta mangsa merempuh belakang sebuah pacuan empat roda bergesel dengan jeep, kemudian merempuh belakang sebuah MPV. Mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal di lokasi. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan sementara itu, sebanyak 50 notis dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Pahang dalam Op Gempur KBP membabitkan kenderaan perdagangan di sektor Kuantan semalam. Operasi dilaksanakan dari pukul 8 pagi hingga 5 petang melibatkan laluan utama seperti Jalan Pintasan Gebeng Gambang Jabor, MCKIP, Sungai Ular, Pelabuhan Kuantan, Gebeng dan Permatang Badak. Penguatkuasaan mengeluarkan 27 notis P22, 8 notis bawah Seksyen 61-1 dan PG-1, 6 notis Seksyen 63-1 serta 1 notis lain. Dan sementara itu, JPJ akan meneruskan operasi dan meningkatkan pengusaha serta pemandu supaya memastikan kenderaan dan dokumen mematuhi syarat sebelum memulakan perjalanan. Itu dia sedikit info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu ini dari portal Berita Radio Berita RTM.
0: Pilihan Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma. Pilihan
1: bersama. Ya, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 untuk hari ini. Hari Khamis hari ini begitu cepat masa berlalu meninggalkan kita. Dah hari Khamis, esok hari Jumaat. Lepas tu Sabtu dan juga Ahad. Hari untuk kita bercuti, berehat seketika selama seminggu untuk kita berhujung minggu. Jadi, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 ini untuk hari ini, Khamis, dah pun 24 September 2026. Jadi saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Senyum sikit untuk rakan kita ni, Dani Ani, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diucapkan kepada semua sahabat pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Katanya malam ni saya nak layan lagu daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad, lagu berjudul Gerimis. Gerimis di lautan. Tak naklah saya nyanyi nanti hujan pula. Okey, apapun saya nak tunaikan pula selepas itu. Lagu diminta oleh rakan kita ni Marsha Saleh. Diharapkan semoga rakan kita Marsha Saleh berada di sisi radio sekarang ini. Nak layan katanya lagu daripada Sheila Amzah, lagu berjudul Memori Tercipta. Jadi jom kita layan dua buah lagu permintaan ini menerusi pilihan bersama 2.0.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Anda yang tinggal di Johor, layan kami di 105.7. Kalau susah nak cari frekuensi, layan je kami menerusi RTM. Klik betul-betul percuma. Mudah je cari kami di bawah radio, kemudian cari Nasrul FM, sentiasa di hati. Kita nak ucapkan hai, selamat malam untuk rakan kita ni, Ita Rozaya, Sumandak, Sabah. Pilihan bersama 2.0, Nasrul FM, 8 hingga 12.30 malam ya. Okey, katanya nak layan lagu daripada Shidi, lagu berjudul Sayang Semuanya Sudah Terlambat. Tapi sebelum itu, saya nak tunaikan dulu lagu yang diminta oleh Princess Sue ataupun juga Princess Cute. Katanya nak layan lagu daripada Chris, lagu berjudul Lagu Cendrawasih. Jadi jom kita layan lagu-lagu yang diminta menerusi pilihan bersama 2.0.

0: pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Ha, tu dia. Yang paling penting, anda pilih kami yang siarkan. Jadi saya nak siarkan lagu-lagu permintaan seterusnya untuk malam ini, untuk hari ini. Lagu seterusnya yang diminta oleh rakan kita ni, Aniza Samin. Diharapkan semoga rakan kita Aniza Samin berada di sisi radio sekarang ini. Katanya assalamualaikum, selamat malam dan juga selamat bertugas untuk DJ malam ini bersama 2.0 di Nasrul FM, sentiasa di hati. Namun pendengar ni Aniza Samin, jadi katanya nak layan lagu daripada kumpulan Olen, lagu berjudul Cinta Bandar Tasik Selatan. Lepas tu saya nak tunaikan pula lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Najib Muhammad. Okey, diharapkan semoga Najib berada di sisi radio sekarang ini. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan Wings, lagu berjudul Sejati. Gitu kan. Okey, lagu daripada kumpulan Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan, dan juga Sejati daripada Wings. Terus layan pilihan bersama 2.0.

0: Channel FM sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Sonal FM, sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 untuk jam yang terakhir. Untuk minit-minit terakhir ini, Aida Jia Kak Manis masih lagi menemani anda. Itu dia tadi lagu yang diminta oleh rakan kita Noraini. Noraini Double Noraini, katanya untuk pilihan bersama 2.0 nak layan lagu daripada Slam. Kita terpaksa bermusuhan, dah pun saya tunaikan tadi. Jadi lagu permintaan seterusnya malam ini, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita Aiman Taman Ria Miau. Katanya nak layan lagu daripada Ella, lagu berjudul Retak. Katanya salam DJ, selamat bertugas, layan Nasional FM sentiasa di hati di tempat kerja Tawau Sabah. Hai Sabah, nak layan katanya. Tadi saya dah sebut ya, lagunya daripada Ella, lagu berjudul Retak. Jom kita layan pilihan bersama 2.0.

0: Sinar FM sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Halo-halo. Diharapkan semoga anda, rakan-rakan kita terus setia bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati untuk jam yang terakhir. Untuk minit-minit terakhir ini, pilihan bersama 2.0. Untuk hari ini, hari Khamis 24 September 2026. Akak Manis Aida Jia masih lagi menemani anda kejap je lagi. Jangan lupalah, macam biasa, GBH, Game Buruh Hantu, nak tahu siapa lepas saya ni, kenalah sentiasa setia bersama kami, siaran kami 24 jam tanpa henti. Jadi kita ada Wan-Wan, Assalamualaikum, pilihan bersama 2.0. Wan dari Ipoh, katanya nak layan lagu daripada kumpulan Mei, lagu berjudul Suci. Dan selepas itu, saya akan tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Hida Mulyani binti Ali Ida. Katanya, salam bismillahirrahmanirrahim, katanya selamat malam DJ dan juga teman-teman kesayangan Ida. Moga semuanya baik-baik, sihat selalu, ceria selalu. Nama pendengar Hida Mulyani Ali, katanya nak layan lagu She's Gone Out of My Life. Gitu kan, She's Gone, lagu yang diminta oleh rakan kita ni daripada Steel Heart untuk anda juga ya. Terus layan Nasrul FM sentiasa di hati.

daripada Still Heart untuk anda. She's Gone antara lagu yang diminta oleh rakan kita menerusi. Pilihan bersama 2.0. Saya Aida Jia. Hanya di sini saja yang dapat saya temani anda, insyaAllah. Kita jumpa lagi esok menerusi Nasional Relax. Selepas ini bersama dengan Abang Manis. Akan bersama dengan anda GBH Gemburu Hantu. Assalamualaikum.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Hai, saya Batman Malaysia. Dengarkan National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Ella dengan Kesal memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Merani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih untuk Aida Jia. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda terus berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat. Dah makan ubat belum? Ada yang belum makan ubat lagi tu. Pergi makan ubat dulu. Lepas tu berehat sambil layan Nasional FM. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu, anda akan berteman dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM untuk laporkan diri bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng-geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Ramai geng-geng buruh hantu yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai juga geng-geng buruh hantu yang sedang berniaga. Ramai juga geng-geng buruh hantu yang sedang memandu. Jadi jangan lupa laporkan diri anda pada saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live detail seketika nanti, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda, di samping informasi yang sahih, yang betulnya benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda nanti.

0: Semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Bumi Putra Rokus dengan Dajjal membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Alhamdulillah, jerbu semakin baik di sebelah Semenanjung, di Sabah juga, kecuali di negeri Sarawak. Ada beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IPU-nya masih lagi tidak sihat, sangat tidak sihat. Dan disebabkan dengan itulah, semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan juga Kenowit akan ditutup sementara hingga hari inilah, hari Jumaat. Keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Jadi, Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli menyatakan penutupan sementara itu melibatkan 180 buah sekolah dan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah itu. Dan kita doakanlah, sama-sama kita doakanlah. Semoga keadaan jerbu ini akan segera berakhir. Sebab kita bimbangkanlah, sama-sama kita doakanlah. Semoga keadaan jerbu ini akan segera berakhir. Sebab kita bimbang juga, sebab tak lama lagi pelajar khususnya yang berada di tingkatan 5 yang akan menghadapi peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia nak ambil peperiksaan, kita tak nak pembelajaran terganggu. Jadi kita doakan sama-sama. Sebab kalau kita lihat kan, semua sekolah di daerah Kenowit mula ditutup sejak Isnin yang lalu, manakala sekolah di daerah Serian dan juga Lundu ditutup mulai semalam. Okey, itu bacaan IPU yang berada di Sarawak dan menyebabkan sekolah tutup. Mana ada geng-geng berhantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia? Ada ke tak ada? Takkan nak tidur awal? Ada yang nak tidur awal ke? Tak, geng saya lah macam itu. Kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik. Ini pula Bon Jovi menerusi lagunya Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan, terus layan sehingga jam 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif di National FM, sentiasa di hati.

Puan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

kumpulan search dengan Menara Kesesatan. 12.47 minit tengah malam. Menghampiri hujung-hujung minggu ni biasalah ramai yang katanya hilang semangat. Kenapa jadi hilang semangat? Kalau hilang semangat tu, percayalah pada diri kita sendiri, ya. Ujian itu sebenarnya membuatkan kita lebih kuat tau. Betul. Kalau ada fitnah, itu membuatkan kita lebih sabar. Hinaan yang kepada kita membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal, membuatkan kita lebih belajar. Kalau kita sedih, membuat kita lebih cekal. Kalau kita sakit, membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup. Jangan patah semangat. Kekuatan itu tak datang dari fizikal tau. Semuanya datang dari semangat kita. Kalau kita pergi hospital pun, kalau kita jumpa kawan kita yang sakit pun, kita cakap apa dia? Kuatkan semangat. Kita tak kata kuatkan kaki, kuatkan badan. Kuatkan semangat. Dari semangat itulah akan terbit sebuah kekuatan. Okay, geng-geng berhantu, terima kasih. Terus dengarkan Nasional Geng Berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nafi Sarin Noir dari Kelapa Sawit Johor. Kita ada Masalah Loso, Ita Chot dari Ipoh, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca bereh boh. Okey, Ali Zuhaili, Juria Jaafar juga turut hadir. Virginia Vanessa, Princess Sue, Abang JJ Kemas, Faiz 46. Dia kata dia dari Hala Selatan, dari Port Klang. Bon. Mantap, pilot-pilot darat se-Malaysia. Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Intan Hamid, Junaida Ilyas. Kita ada Dayang Heda, Mayani, Emma Abdul Malik, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Yusof, Izati Zati dari Kundasang Sabah, Jordan Jimmy Tangai, Tantari Mas Merah, Anak Anton, Nodia dan Nodin, Josmizi, Abdullah Pucong, Riel Adi, Damansara Damai melaporkan diri. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih masuk melaporkan diri. Lin Roslinda, Rosni Sultan, CMS Fred, Zaitun Abdullah, USYMC auto luncur terus. Kita ada Karim Hamid, Nur Aziz, Nur Ariza, Yumizan Atan, geng Wakaf On katanya, dari Cha'ah Hamdan Arifin. Itu yang berada di Facebook rasmi Nasional FM. Anda juga boleh laporkan diri bersama dengan saya dekat mana? Dekat live TikTok tau. Tiki Tiki Taka, Tika Tiki Taka. Ada Kak Yat juga, Kera Melati, Zaini Omar, Misara, Suhailan Nizam, Tiga Aino, Cikgu Ati, Mael, Zarina Ina, Lavender Girl, Black and Remy 78, Azmi, Rina, Ita Chot, Halimah Ahmad, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita pun hadir, Mak Azmi, Lina Syarul, Idah Kairi, Pasir Mas, Kelantan juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okay, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan kumpulan Mei dengan Dari Kacamata. Abang Lori Mamix pom-pom-pom luncur. Juga ada cek dari Putatan Sabah. Luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Alif.

0: akan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

ekspedisi dengan kita Peng Yu membawa kita ke 1.06 minit pagi. Tersenyum semua kaki-kaki rockers ya. Untuk jam pertama dengarkan angguk-angguk kepala, teringat zaman headbanging, zaman-zaman funfair dulu kan. Siapa pernah pergi funfair? Nak melihat ekspedisi, nak tengok siapa lagi. Masa tu tiket RM2 je. Itu pun ada yang tak boleh nak bayar tiket tau. Jangan main-main. Tersenyum. Okeylah, tersenyumlah. Terutamanya bagi pilot-pilot darat se-Malaysia yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Moga lagu-lagu di jam pertama dapat menyegarkan mata anda. Jadi terus berhati-hati, fokus pada pemanduan. Ingat, kita kena cari rezeki di atas jalan raya kan. Jadi kalau kita nak cari rezeki, jangan kita laju-laju, jangan kita langgar peraturan. Peraturan dilaksanakan untuk kita demi memastikan keselamatan diri kita. Cuma kita je nak ikut ataupun tidak. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Mampu sangat-sangat kita kurangkan. Ramai geng-geng beruang tersenyum hari ini. Tersenyumlah, saya suka orang yang tersenyum. Tapi kadang-kadang di sebalik senyuman manis itu ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah sebenarnya terlihat dan dirasai oleh semua orang kan. Tapi percayalah, kita mampu membina semua itu dengan kekuatan diri kita, dengan kata-kata semangat kita, walau ada kalanya kita senyum dalam tangisan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ia berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Kapit dan juga Song, Seri Aman, Betong, Sariki, Julau dan juga Pakan, Sibu, Kenawit dan juga Selangau, Bintulu, Tatau dan juga Mukah, termasuklah di Matu Dalat, Samarahan, Serian sehingga jam 5 pagi nanti. Akhirnya dijangka Serian juga hujan. Saya juga mengharapkan hujan yang berlaku di negeri Sarawak ini dapat mengurangkan jerebu yang ada. Driver lori TBC melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lepat Ubi, kita ada Nur Adi, Lafara Manih, Jilong Ani 78, Double Shang, Abang Lori, Muhammad Rasuli Seli, Ani, Ana Azizi dari JB. Kita juga ada Usop Teluk Mas, Jajah 83, Zenu Ani 78, Askandal IPD Ranau. Kirim salam dengan geng-geng IPD di sana. Buka ataupun on terus GBH, Y777, Wawa Je, Azlan Abdul Wahid, Puteri Nora Khalizah, Dina, Kubu-Kubu Beracun, Ajit 8189, Muhammad Mohadir, kita ada Bonda Hafizah, ada Ikram Suilah 79, Aus Falan, Rukiah 65, Miss Lily Pengemis Cinta sedang meniaga burger waktu ini, Tiger Aini, Mizi 85. Okey, siapa lagi? Lajunya Syahrin hadir bang, fighter tambak mantap. Matjan MPV Dato' On, selamat meronda ya geng-geng MPV. Bukan saja di Dato' On tau, tapi MPV di seluruh negara yang sedang melayan National Game Buruhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Don Alim Zai Alif. Naim Farhan kata steady. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak rock, agak keras jugalah kan. Tiba masanya waktu begini, saya nak berikan anda hiburan pelbagai rentak untuk kita buka warung joget kita sebelum kita menangis tepi buju katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Ini dia Lesti dengan Zapin Melayu, lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Paduan suara Latam Magishka dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Mendi Laga Kirakena. Nombor kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Jadi terima kasih dan juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Baik, kalau kita lihatkan sekarang ni kan, permintaan kata orang tu perkhidmatan tren elektrik ataupun ETS semakin meningkat tau. Betul. Apakah mereka malas nak memandu sekarang ni? Ataupun tak nak menempuhi kesesakan lalu lintas, terutamanya ke sebelah selatan kan? Dan atas dasar itu juga, Kereta Api Tanah Melayu KTMB menyediakan 4 perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan bagi laluan KL Central JB, KL Central JB, Central KL juga setiap hujung minggu lah hingga 27 Disember ini bagi memenuhi peningkatan permintaan perjalanan penumpang ke sektor selatan. Jadi KTMB juga memaklumkan perkhidmatan tambahan itu akan beroperasi pada Jumaat, Sabtu dan juga Ahad selama 50 hari dengan menawarkan 63,200 tempat duduk tambahan, manakala jualan tiket telah dibuka sejak 7 September yang lalu tau. KL Central ke JB, JB ke KL Central. Ramai yang pilih. Saya rasa permintaan ke sebelah utara juga semakin tinggi sebenarnya. Jadi bagus juga. Saya pun dah lama tak naik kereta api. Siapa yang dah lama tak naik kereta api? Siapa yang dah lama tak naik ETS? Seronok tau naik ETS ni. Seronok naik kereta api. Sebab apa? Sebab lalu kampung-kampung, tengok pemandangan, kehijauan. Kita nampak kalau sebelah utara, kita nampak sawah padi dan sebagainya. Seronok, jadi terapi mata. Okey, geng-geng berhantu. Dah 6979. Air dari Sabah, Joas Pizi, ada Carol, ada Kiyoko Sanagi, Noraini, Nur Jais, Otai, Rob Putri, Farisha, Abang Sinar, Baru Hidupku, G410. Kita ada Junaida Kamarin, Adio Rosli, dari Perlis, Syedah Rauf, Fiza Riza, Cairo Anwar, Restoran Syafiq, Asmadi, Alu Gajah, Lady Bird, ada YD, Bain Burger, 7E Baling, Ahmad Nur Amri, Icah 78, Hayati Ahmad, Hayati Arifin, Nur Cahaya Perlis, Lady Heda, Ati 80, Nur Pineng, Bunga April, Haslina alias Sweet, MK87 juga terjumpa. Selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda juga. Rohani Lapu Diri dari Ipoh, mantap semua. Anissa Muhammad di Tanah Merah, Kedabung. Nur Aziza, pengambil cinta kata Nagos Burger on lagi bang, Daman Sarah. Okey, kalau on tu hantar-hantarlah kemari, bagi gaso-gaso dekat sini kan. Tadi kita dah layan hiburan berbagai rentas. Tadi awal-awal di jam yang pertama kita ada lagu rock entak-entak kepala kan. Ada yang suka lagu rock entak-entak kepala. Ada

sebalik lagu ada cerita, ada sejarahnya. Ada sejarah pahit manis yang anda lalui, yang menjadi pengalaman, dan pengalaman itu menjadi guru yang terbaik dalam hidup kita, untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada juga pengalaman yang mengecewakan, tapi jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Rosli Selasih, Fuad Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya.

Testing dengan kau tetap ku hajati. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Kim Berantu. Ada yang baru bangun ya. Bangun. Bangun katanya nak cari rezeki ni bang. Pagi nak berniaga. Nak berniaga sarapan kan. Tengah masak nasi lemak. Macam-macam lagi. Masak lontong. Nasi berlauk kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi berlauk, nasi air dingin, macam-macam lagi nasi lah. Nasi dagang. Tapi saya harapkan dah, sepanjang anda mencari rezeki, tak kira di mana pun anda bekerja, anda bertugas, anda di rumah juga mencari rezeki, anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Jangan risau, saya ada sepanjang sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, yang dinanti-nantikan peminat sukan permotoran tanah air, perlumbaan F1 kan, dan penganjuran acara perlumbaan berprestij antarabangsa di Sepang International Circuit ini merupakan detik yang amat dinantikan oleh para peminat sukan permotoran. Tapi jangan risau, ada yang kata kalau pergi ke sana parkir macam mana kan. Jadi pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantaraan khas secara percuma sempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober nanti. Sebanyak 95 bas disediakan secara ulang alik lah untuk memudahkan pergerakan pengunjung ke kawasan acara. Jadi perkhidmatan beroperasi 7 malam hingga hingga 12.30 malam setiap hari semasa acara. Perhentian di ada tiga lokasi, iaitu di hub bas arah 1 KLIA Terminal 2, di hub bas Mitsui KLIA dan juga di Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Jadi semua bas akan diperiksa dan juga dipantau, dan semua petugas KL ditempatkan, KL Rapid ataupun Rapid KL ditempatkan untuk membantu. Jadi anda semua sebagai pengunjung dinasihatkan merancang perjalanan beratur dan juga mematuhi arahan bertugas. Ada yang dapatkan tiket belum? Tiket untuk menyaksikan F1. Ramai yang dapatkan tiket. Diamond 85, selamat pagi untuk anda. Ita Hairis, Jiman Segamat juga melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Snow Seputih Salju, ada Sheik KHS, Azaz Snow, Mac Kembar, Putri Dadisha, Anak Utara Channel. Kita ada Nisa Jerantut, Tok Man katanya menghala ke utara tu. Okey, hati-hati Tok Man ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zah Jaafar Kuala Terengganu, Queen of Smoking Rohatun. Kita ada Madi Utara. Ada juga Wan, ada juga Abang Latif, Amir Hamzah, Akak Comel. Kita ada Pak Tam Jok Lobu, Negeri Sembilan, Yong Izzah Hasno, Hairul Rizam, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Anson, Izian 0315, Botak Bahau, Adios Adi Izan, Mak Ndak, Wawadaifula, Anwar Rashidi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai lagi yang belum hadir ni, ramai lagi yang belum hadir. Mungkin ramai yang tengah tertidur. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Boleh menerusi lagu ini, lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, lontaran suara Ili Mazlin, Janji Kekasih.

lagu ciptaan Azam Dengon, lirik oleh Adinda Amirul. Lestari dengan Terserah Padamu. Terserahlah pada dia, ya. Ada kalanya bila kita curahkan perasaan cinta dan sayang tu, jadi terserahlah pada dia. Cinta mana boleh dipaksa. Cinta tu kalau kita tengok kan, bukan apa yang difikirkan oleh akal kita. Tapi sebenarnya cinta adalah apa yang dirasakan oleh hati kita. Sebab itu bila kita dah cinta, kadang-kadang boleh keluar air mata. Sebab air mata tu datang daripada hati, bukan daripada otak. Bila hati sedih, air mata keluar. Bila hati gembira, senyuman terukir. 2.28 minit pagi. Kita jangan lupa rakyat Malaysia, kita ucapkanlah ribuan terima kasih atas segala pengorbanan petugas-petugas keselamatan yang menjaga keselamatan dalam negara kita. Abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda tu, jadi selamat meronda. Kita jangan lupa juga ucapkan ribuan terima kasih kepada petugas-petugas hospital yang jaga kesihatan kita. Kita masih ingat lagi waktu COVID-19 dulu kan, waktu kita berada dalam PKP, ada yang bekerja 48 jam, ada yang tidur dekat lantai. Jurawat-jurawat, doktor-doktor, kaki tangan hospital semua. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jangan lupa juga, yang paling penting, kita jangan lupa pengorbanan cikgu-cikgu kita yang pernah mengajar kita, guru-guru kita. Dan sebenarnya tugas guru juga bukan sekadar menyampaikan ilmu, sebaliknya turut berperanan penting dalam membentuk masa depan kita kan, dan juga mengubah kehidupan generasi akan datang. Betul, peranan guru amat besar, terutamanya dalam membantu pelajar mengembangkan potensi diri, serta membimbing mereka menjadi insan yang berguna kepada bangsa dan juga negara, kepada ibu dan ayah. Jadi maknanya guru ini memang betul-betul memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Guru juga memberikan semangat dan juga dorongan untuk kita menjalankan kehidupan yang lebih baik, selain membimbing kita membina masa depan yang lebih cemerlang dengan potensi dan juga peluang yang diberikan kepada setiap daripada kita kan. Jadi cikgu yang pertama siapa dia? Cikgu yang pertama adalah ibu dan ayah kita. Cikgu yang pertama ibu dan ayah kita. Jadi ucapkan terima kasih. Pagi nanti siapa yang berjauhan daripada ibu dan ayah, yang masih ada ibu dan ayah, lepas-lepas subuh tadi pun, terima kasih ayah, terima kasih ibu, jadi cikgu yang terbaik untuk saya. Cikgu yang pertama yang mengajar saya tentang erti kehidupan. Cikgu yang pertama yang berada di sisi saya ketika saya dalam keadaan apa sekalipun. Okey, sabar ya awang. Nora Muhammad Diah, kita ada kasut dah buruk juga, terus luncur katanya. Abang Lori kita ni, Azizan Ashraf, ada Azila MTJ, PN94, Budak Felda, Cinta Nini, kita ada Mak Sunnah, Amy Bob Parker, KIGG, kita ada Zila, Aming Pen Borneo juga eh. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat ni, Pen Borneo ni. Seronok lalu Pen Borneo kan. Dapat kata orang tu pemandangan yang sangat indah di sana. Kemboja Putih, kita ada siapa lagi? Razali, Suzana Ahmad, Wawani, Nur Aisyah, Wan Jitu juga turut bersama-sama. Asmadi, Alu Gajah, Faiz John Burger hadir. Bat SB masuk, pam-pam-pam. Mastura. Saya seronok tau kendalikan nasional geng buruh hantu ni. Sebab apa? Sebab ramai geng-geng buruh hantu, ramai yang jadi geng-geng saya. Sungguh. Daripada anak kecil sampai

Berdebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

lagu ciptaan Wan Nafis lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokas, Aku Hanya Serangga. 2:59 minit pagi. 9 lagi kita akan melangkah di jam yang ketiga untuk kita berada di jam yang keempat pula untuk Nasional Agen Berhantu. Pertemuan hari ini Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita mengharapkan hari Jumaat ini adalah hari Jumaat yang paling berbahagia. Kalau semalam kita rasa kecewa, kita lupakan kekecewaan itu. Mudah-mudahan hari ini terbitlah seribu kebahagiaan untuk kita. Jumaat yang penuh berkah, Jumaat yang penuh dengan rezeki, Jumaat yang memberikan cahaya dalam hidup kita. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Ada kata okey bang, tapi ada yang kawasannya dilanda hujan sejuk sampai ke tulang. Oi, sedap lah, best lah, tarik timut kan. Sambil-sambil menangis tepi bujur katil, lap air mata dengan tisu, bukan, dengan selimut terus. Okey, penyokong-penyokong bola sepak tanah air, jangan lupa untuk kita saksikan Piala ASEAN FIFA 2026 di Jakarta, Indonesia, untuk pertemuan hari ini pukul 5 petang nanti ya. Kerana apa dia? Kerana Radio Television Malaysia ataupun RTM akan menyiarkan aksi Harimau Melaya dalam saingan Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 yang bermulanya dengan perlawanan pembukaan Kumpulan A menentang Bangladesh hari ini. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan perkara itu bagi menjawab pertanyaan ramai yang bertanya dekat pengguna media sosial kan, mengenai siaran langsung perlawanan Harimau Melaya dalam kejohanan berkenaan. Jadi beliau, Perdana Menteri, juga turut mengajak rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad kendalian Ketua Jurulatih Interim Tan Chin Ho pada edisi sulung kejohanan itu. Jadi jangan lupa kita saksikan 5 petang ataupun 4 petang waktu tempatan. Waktu di Indonesia 4 petang, waktu kita pukul 5 petang. Jadi selain pada Bangladesh, skuad kemasan juga turut diundi bersama dengan tuan rumah Indonesia dan juga Singapura dalam kumpulan A. Ayuh, penyokong-penyokong bola sepak negara, kita sokong Harimau Melaya pukul 5 petang nanti ya. Sally Boyska, selamat pagi. Kita ada manja 0914 Aida Abdul Jamil juga melaporkan diri bersama dengan saya. Widuri Zatul Iqmah Norman Dayana. Kita ada Mai Syita, Hati Azuriati, Syazila Muhammad Iqbal, Izarul Azhar, Ina Wan Baling dari Pro 2 Rawang. Mantap Pro 2, geng-geng Pro 2 semua okey. Pasang skru jangan salah, kereta orang tempah. Jadi kadang-kadang bila dah ngantuk ni pasang skru pun salah. Jadi quality control, tolong check semua skru yang ada. Rini Lee Intan, Abdul Kadir. Kita ada Alin GBH Shemala, Acid Zuumi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Layan terus dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Ijal Lori hadir. Pam pam pam. Saya suka sebenarnya dengan pilot-pilot darat tau. Sebab kalau dia masuk jumpa saya ataupun masuk melaporkan diri, pastinya dengan horn. Encik Liza, tanya dulu untuk cinta hati. Kita nak layan pula lagu ini, sebuah lagu daripada persembahan Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Jadi kalau kita meminta maaf, itu tak menjadikan kita hina sebenarnya. Memberi maaf juga tak menjadikan kita bangga kan, tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan juga bahagia. GBH, Nasional FM.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya mengganggu tidur anda. Ada yang katanya terganggu tidurnya. Dengarkan suara abang manis terganggu, tiba-tiba terjaga bang. Jadi maafkanlah pemilik suara ini ya. Tapi macam mana pun saya tetap akan terus bersuara. Bersuara sampai pukul 6 pagi. Menerusi nasional yang buruh hantu pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Baik, tahniah untuk bakal-bakal haji yang telah pun kata orang tu terpilih untuk menunaikan fardu haji untuk tahun depan ya. Tahun 2027, 1448 Hijrah. Dan persediaan awal bakal haji bagi musim 1448 Hijrah ini diperkukuh menerusi kursus haji, asas haji yang akan bermulanya hari ini sebenarnya. Jadi Lembaga Tabung Haji memaklumkan sebanyak 12 siri kursus di 200 masjid seluruh negara disediakan sebagai bantuan awal sebelum bakal jemaah menunaikan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci. Jadi Tabung Haji juga menggalakkan penyertaan secara serius dan juga konsisten kerana modul khusus asas haji ini menjadi asas kepada kursus intensif haji dan juga kursus perdana haji. Jadi jadual dan maklumat lanjut mengenai kursus asas ini boleh disemak menerusi aplikasi TH Jari ataupun laman web rasmi Tabung Haji ataupun Pejabat Tabung Haji Berhampiran. Jadi bakal jemaah dan juga orang awam boleh mendapatkan bahan pembelajaran secara dalam talian menerusi platform e-bimbingan Tabung Haji. Mudah tau nak dapat menjadi Duyuful Rahman untuk menunaikan haji. Dan apabila kita dijemput, itu maknanya dapat kad jemputan dari Allah SWT. Ada banyak duit, belum tentu kita dapat sampai. Ada banyak duit, belum tentu kita sampai ke Tanah Suci. Duit bukan segala-galanya, tapi jemputan itu yang paling penting. Okay, berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Ramai yang baru nak melaporkan diri. Alang Su juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Umi Lili, kita ada Zulaika Azurin Shah, Merpati Putih, Cik Liza, Aini 67, Cik Mod juga hadir juga. Cik Mat, kita ada Milson Nason, Yong Iza, Ejen White Gluta Horse, Wawani Musang, Berbulu Serigala, Muhammad Nur Rahman, Pamamang. Ini dua-dua ni abang lori ni. Ada Kamal juga, Umi Rohani, Iris Chomel, Yang Muhammad sambil buat roti jala sambil menangis ni bang. Jangan sampai air mata jatuh ke dalam roti jala itu, nanti jadi masin pula. Lina Adam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi yang hadir dekat live TikTok tu, tolong tepi-tepi like macam biasa. Tap-tap layarnya. Waktu ini sampai jam 4 pagi, saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu, melalui lagu koleksi 80-an. Supaya anda terimbau zaman-zaman, mungkin ada yang terimbau zaman kanak-kanaknya, ada yang terimbau zaman remajanya, zaman anak dara, zaman bujang dan sebagainya kan. Zaman kena ngurat, zaman dingurat, zaman mengurat.

lagu banyak memberikan pengajaran. Lagu ini menggambarkan supaya hidup kita jangan jadi sombong. Sombong itu tidak ke mana, akhirnya kita boleh jatuh juga. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui Step dengan Mengapa Sepi Tanpa Berita. Zaman-zaman dulu kan, ketika era 70-an, 80-an, 90-an, kita tak ada WhatsApp, kita tak ada Telegram. Yang kita mengharapkan adalah surat kan. Setiap minggu kita tertunggu-tunggu postman lalu depan rumah, singgah dekat rumah kita. Bila postman singgah, melompat kita. Surat-surat apa, surat yang ditunggu kunjung tiba. Dulu dapat surat dari insan yang kita sayang, dia punya senyum sampai ke malam. Dari pagi kita baca, kita petang pun kita baca surat tu, malam nak tidur pun kita baca lagi. Itu zaman surat kan. Betul, teringat zaman-zaman dulu. Lepas tu kita bergayut dekat mana? Dekat telefon awam ataupun public phone. Teringat sama-sama kita bergayut. Duit shilling penuh dalam poket ni. Duit shilling penuh dalam poket. Sama-sama kita beratur dekat public phone. Bila penat beratur, bila kita telefon, sekali kita dial, yang angkat bapak dia pula. Alah, baru kita rasa macam nak berbunga-bunga hati ni, sekali bapak dia angkat. Hello, nak cakap dengan siapa? Terus kita cakap apa dia? Kalau saya terus cakap, minta maaf salah nombor. Kalau saya cakap, minta maaf lah, ni salah nombor, salah dial. Okey, kita berada di jam yang kelima, 4:01 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Melur Manja melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ. Selamat pagi, Sam. Kita ada Fi Sabilillah tengah bertugas waktu ini. Selamat bertugas ya. Khairudin daripada 17 Para RAMD Melaka. Azliza Azmin. Kita ada KZ dari JB. Siapa lagi? Bazna Bintang Girl, Rinova, Abi Hashim, Yati, Cik Yah. Ada Dila juga. Ada Boys, Azul the Red Warrior. Semuanya sedang melayan nasional yang berhantu sambil-sambil bekerja. Ramai yang sedang bekerja waktu ini. Jadi habiskan tugasan anda ya. Habiskan tugasan anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Baik, siapa yang nak ke Ibu Negara pada hari Ahad ini, tolong dapatkan maklumat kerana banyak jalan akan ditutup. Sebanyak 34 jalan di Ibu Negara terlibat dengan penutupan dan juga lencongan trafik secara berperingkat pada Ahad ini sempena penganjuran COVID Run 2026 di Stadium Merdeka. Dan penutupan dan juga lencongan bermula seawal jam 3.30 pagi sebelum dibuka semula secara berperingkat selepas acara yang dijangka disertai lebih daripada 10,000 peserta itu tamat. Jadi orang ramai dinasihatkan mengelak daripada menggunakan laluan yang terlibat sepanjang tempoh acara berlangsung. Jadi merancang perjalanan lebih awal dan juga menggunakan laluan alternatif dan juga pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi bolehlah hubungi kan, kalau nak buat pertanyaan jalan mana yang kena tutup, boleh hubungi pada Polis Trafik Tun HS Lee melalui talian di 03-2071-999 ataupun Balai Polis Berhampiran. Dapatkan maklumat, nanti jangan sampai terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Jom sambung lagi beribur. Ramai yang nak menangis. Kita sambung kembali menangis tapi bujur katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Ammar Washab berkata dari Tenom Sabah. Oh, lama saya tak pergi Tenom tau. Lama saya tak pergi Tenom. Tenom buminya sangat-sangat sejuk waktu-waktu begini. Sambung menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang cukup-cukup popular penghujung tahun 90-an. Sebuah lagu dari filem Kuch Kuch Hota Hai. Tajuk lagunya juga Kuch Kuch Hota Hai. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Geng Buruh Hantu.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Zurain. UKAS dengan rhythm si jantung hati, 4.32 minit pagi waktu ini. Baik, ini untuk mereka yang tinggal di negeri Perlis, warga Perlis. Jangan lupa untuk memeriahkan esok program Madani kita, PMK 2026 peringkat negeri Perlis yang akan berlangsung di Dewan Warisan. Apa aktiviti yang menarik di sana? Bagi pengguna motosikal pula boleh datang kerana perkhidmatan servis.

saya kalau ada sekarang ni, kalau ada mana-mana program yang ada pemeriksaan saringan kesihatan, saya mesti akan pergi. Sebab saya baru tahu erti menghargai sebuah kesihatan. Betul, bila kita sakit, kita dah mula sakit, jangan main-main tau. Kalau boleh mencegah, itu lebih baik dari merawat. Dan selain daripada itu juga ada pemeriksaan gigi secara percuma pada program itu. Yang lain, tentunya bagi suri rumah nak dapatkan barangan keperluan dengan lebih murah menerusi jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani. Jadi mereka yang tinggal di negeri Perlis, jangan lupa untuk memeriahkan. Banyak lagi lah aktiviti-aktiviti aktiviti menarik di kata orang tu di program Madani kita PMK peringkat negeri Perlis. Okey, siapa lagi yang melaporkan diri? Ada lagi, ada Maria Hia, ada Norma Hashami, Yana, kita ada Wisal 92, Mar, Noliza, Abdul Jalil, Grimis Jalanan, Siti, Isa Isa, Cik Dahlan, Abri SP, Ba'iyah, Zuraini, Syafain, Siti Kopi Hailam, Parit Raja, Marina, Yuyu, juga baru bersama-sama dengan saya. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni, geng burung merpati namanya. Kalau geng burung hantu memang tak tidur lagi dari malam tadi kan. Sampailah ke saat ini. Geng burung hantu akan bermimpi di siang hari. Abdullah juga turut hadir. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja, lontaran suara Ira Milpan menerusi lagunya Retak Hatiku. Ada yang retak hatinya? Yang retak, jom sama-sama kita menangis tepi bujang katil. Terus luncur nasa negeri berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
5: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Gesi dengan dua jiwa satu hati menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada pada waktu ini ya. Jadi terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Tak berganjak pun. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini hari Jumaat kan? Jadi semoga hari Jumaat ini membawa kita ketenangan hati, keampunan dosa, apa lagi, dan rezeki yang berkat untuk kita semua eh. Jadi yang sedang mencari rezeki itu, selamat mencari rezeki. Yang baru nak keluar mencari rezeki, selamat mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga tersayang. Dan hari Jumaat adalah hari yang paling mulia, hari bagi kaum muslimin, penghulu segala hari, hari kebesaran mingguan bagi umat Islam, hari perhimpunan bagi solat Jumaat, hari ramai malaikat turun ke bumi, hari mustajab kita berdoa, hari dihapuskan dosa. Okay, sebagai muslim, kepada muslimin dan musliman, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 pagi, Labuan tepat jam 6 pagi tadi, tepat 5 jam pagi tadi, Kuching Sarawak pula 5.21 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 pagi, Kuala Terengganu 5.48 pagi, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor pula 5.46 pagi, Bandaraya Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, di sebelah utara Semenanjung di Ipoh Perak 5.58, Johor Pulau Pinang tepat jam 6 pagi nanti, Aras Tak Kedah pula 5.59, manakala Kangar Perlis tepat jam 6 pagi. Raudah juga akan menyusul seperti biasa, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof dengan tajuknya hari ini adalah Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati, Bersihkan Jiwa. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Pada ketika ini ramai yang tengah sibuk nak buat sarapan pagi. Sarapan apa pagi ni? Sarapan apa? Saya nak tanya geng-geng berhantu lah. Siapa yang tengah buat sarapan pagi? Ada kat dalam live TikTok ni. Sarapan apa yang paling best untuk hari ini? Ada yang kata beli je bang, roti canai. Ada yang kata beli je kat depan rumah tu, ada jual nasi lemak, ada jual kuih bui. Alhamdulillah. Kita support kawan-kawan ni. Zulaika Azurin katanya lemping. Yu-Yu katanya goreng Cik Mek Molek. Ui, sedap. Cik Mek Molek eh? Misal katanya sandwich egg mayo with scrap. Ui, cakap Mak Saleh, encik daun, pulut nyoh, pulut kelapa. Lagi siapa lagi yang tengah buat sarapan pagi? Dia cerita sarapan pagi waktu-waktu begini perut pun jadi lapar tau. Jadi jangan main-main. Saya hampir 6 jam di dalam konti radio ni. Rohaya katanya nasi lemak. Widuri tengah bekerja lagi. Dia kata Bunga April katanya awal lagi tak fikir lagi tentang sarapan. Okay, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda semua ya. Dan perjalanan hidup ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui. InsyaAllah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah kebahagiaan akan hadir di penghujungnya. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Ekspedisi dengan titian perjalanan. Terus layan Nasional Game Buruhantu.

lagu dan lirik ciptaan Ioy, kerabat dengan keinsafan. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya ada berbaki 20 minit saja lagi. Sebab pukul 6 pagi nanti, ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus layan Nasional FM. Jangan ke mana-mana. Stay tune, terus kekal 24 jam ya. Sebab kami bawakan segmen-segmen yang sangat-sangat menarik. 6 pagi hingga 10 pagi, pelbagai perkongsian lagi. 3 suara akan bersama-sama dengan anda, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, di RTM Negeri, rakan-rakan saya dekat sana tu dah bersiap sedia. Dah saya nampak dalam mangkuk ajaib. Masing-masing tak sabar nak bersiaran, masing-masing tak sabar nak bersuara. Sabar ya. Pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda. Jangan risau, janji saya akan saya tepati. Kerana itulah perjanjian kita. Saya pinjam siaran itu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, enjin kenderaan anda. Jadi pagi-pagi ni nak ke tempat kerja, jangan kelang kabut memandu. Sebab kita nak mencari rezeki, bukan cari maut. Kalau nak cari maut, silakan pandulah secara berbahaya. Tapi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau betul lah kita ikut peraturan jalanan raya, saya percaya dan anda juga percaya bahawa kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Bukannya tak ada kemalangan, mungkin ada tapi mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang membabitkan kemalangan maut. Buat geng-geng berhantu, terima kasih yang terus teman berteman. Terima kasih sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Dan saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Mungkin ada di tengah-tengah malam yang sepanjang malam, dari malam tadi sampai lagi saat ini, resah di hati. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengurangkan sedikit keresahan di hati itu. Maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Maksudnya waktu solat subuh adalah jam 5.55 minit pagi. Jadi bagi mereka yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Semoga segala ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa, jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita. Ini Malaysia kita punya, cara kita. Kita ada cara kita. Jangan biarkan orang luar mencampuri urusan negara kita. Jangan biarkan mereka menjajah pemikiran kita. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, penjajahan secara fizikal kan, menjajah ni. Tapi sekarang ni mereka cuba menjajah, tak dapat cara fizikal, secara mentalnya dia orang cuba mempengaruhi kita. Jadi untuk hari ini, hari Jumaat, kita mulakanlah hari ini dengan penuh senyuman, okay? Semangat dan juga niat yang baik. Jangan biarkan kisah semalam menahan langkah kita pada hari ini. Jadi semoga hari ini Allah SWT memberkati rezeki kita, lapangkan hati kita, kuatkan semangat kita untuk terus berbuat kebaikan dan juga lindungi kita daripada kesulitan dan juga kesedihan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu. Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nila. Oi.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.
5: Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan suruhan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Kemuliaan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
2: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
3: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
4: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda. Apa khabar anda pagi ini? Semoga yang sedang bersiap ke tempat kerja, menghantar anak ke sekolah, ada yang baru sejak kasih start enjin, terus dengar suara saya di sini, DJ Baby menjadi teman. Salam padian untuk edisi 25 September 2026. Tidak kurang juga mungkin ada yang sedang bersarapan pagi, menikmati secawan kopi mulakan hari dengan minum air kosong terlebih dahulu. Orang bilang petua yang lama-lama kan, orang cakap kalau minum air kosong awal pagi cuci perut. Betul ke itu? Tapi ramai yang masih amalkan sehingga ke hari ini kan. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Sebentar saja lagi Mutiara Hadis hari ini dengan tajuk sakit dan kesusahan adalah penghapus dosa. Salam penghulu segala hari, edisi Jumaat yang mulia.
1: Terima kasih kami ucapkan kerana anda sentiasa menyokong kami. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sakit dan kesusahan penghapus dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidaklah suatu penyakit atau kesusahan yang menimpa seorang mukmin melainkan ia menjadi penghapus dosa baginya, sampai duri yang menusuknya atau batu yang ia tersandang karenanya. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap kebaikan dan keburukan yang menimpa seorang mukmin adalah hikmah di sebaliknya. Penyakit atau kesusahan yang menimpa ke atas seorang mukmin bertujuan untuk mengampunkan dosa dan meninggikan derajat. Termasuklah musibah yang kecil seperti duri yang mencucuk ataupun kaki yang tersepak batu juga menjadi penghapus dosa dengan syarat ia redha dan bersabar. Marilah kita bersabar dan redha di atas sebarang kesusahan dan kesakitan yang menimpa. Moga ia menjadi penghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Tahukah anda mengenai keganasan rumah tangga? Keganasan rumah tangga bermaksud perlakuan keganasan terhadap pasangan atau bekas pasangan.
1: Jenis-jenis keganasan adalah emosi dan psychological, physical serta seksual. Punca utama keganasan rumah tangga adalah baran, perselisihan faham serta penagih dada.
0: Kesan-kesan kesihatan disebabkan keganasan rumah tangga adalah
1: kesan psikologi atau mental, wanita yang didera oleh pasangan akan mengalami lebih kemerungan, cemas dan ketakutan dibandingkan dengan wanita yang tidak didera. Mereka juga lebih cenderung untuk mencederakan diri sendiri atau membunuh diri. Jika anda mengalami keganasan rumah tangga, sila laporkan kepada pihak berkuasa.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.
2: Lagu seterusnya dalam segmen Salam Padian.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Maklumat sahih. Berita terpilih. Dengarkan Berita Pilihan SP.

0: Syarikat digital dan berasaskan teknologi tempatan untuk meneroka pasaran China yang luas. Syarikat digital dan berasaskan teknologi Malaysia mempunyai keupayaan untuk bersaing di peringkat global dan penyertaan sulung dalam GDTE ini merupakan langkah ke hadapan untuk meneroka ekonomi digital China yang begitu besar. Demikian tadi dua berita pilihan SP yang saya perolehi menerusi portal berita RTM. Apa khabar adik-adik, anak-anak tersayang yang menuju ke sekolah hari ini? Fokus dalam pelajaran, datang ke sekolah bukan untuk bergaduh-gaduh kan, bukan juga sekadar mau dapat keputusan yang baik, tetapi belajar menjadi manusia yang baik. Kalau kita support kawan yang berjaya, mudah-mudahan yang baik juga akan kembali kepada kita. Kalau kawan yang sedang susah, hulurkan bantuan. Jangan kita rasa kita jadi kurang hebat kerana kita membantu orang lain. Tetapi bantulah sesama kita untuk lebih ke hadapan. Tahniah untuk anda yang berjiwa baik itu. Wow, Borneo Arts Festival kembali lagi.
1: Hai warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
2: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
1: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
2: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
2: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
1: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
2: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
1: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
2: DJ Diana,
1: DJ Hebri,
2: DJ Raaf,
1: DJ Mac,
2: DJ Shima,
1: DJ Fias,
2: DJ Baby,
1: DJ Khairul Ong,
2: DJ Reha,
1: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
2: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
3: Saya Adam.
4: Saya Karlin.
5: Saya Alfai.
6: Mercy di sini.
7: Saya Arifi.
8: Saya Iskandar.
9: 103.7 dan 89.4 MHz.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
6: Labuan FM.
5: Labuan FM.
10: Pilihan kami.
11: What?
10: Pilihan

0: cakap aku tak payah. Dengarkan Lawan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, laman web rasminya untuk ramalan cuaca negeri pada sebelah pagi, petang, ribut petir di kebanyakan tempat kawasan pantai. Manakala malam nanti hujan di beberapa tempat di kawasan pantai juga. Suhu minimum hari ini 26 darjah Celsius dan maksimum 32 darjah Celsius. Mari kita intai pula ramalan cuaca laut perairan pada sebelah pagi. Tiada hujan tapi malam ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti tiada hujan, arah angin bertiup dari utara timur laut. Kelajuan angin 20 hingga 30 km sejam. Ketinggian ombak 1.0 hingga 1.5 meter. Itu dia perkongsian untuk Met Malaysia pagi ini. Jangan lupa muat turun aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda. Yang belum lagi kawan-kawan sama kami di aplikasi RTM Klik, jemput masuk. Bukan sahaja boleh mendengarkan siaran radio, tetapi wow, menonton televisyen payah lagi kan mencari remote kan. Segalanya ada di RTM Klik. Boleh menonton drama, dokumentari, podcast, animasi, berita dan banyak lagi menerusi siaran TV 1, TV 2. Bolehlah cari apa yang istimewa dan menarik di RTM Klik. Semuanya mentah hantarkan sejak sekarang kan di hujung jari. 13 minit saja lagi ke pukul 7 pagi singgah ke Nasional FM bagi mengikuti utama 7 dan hari ini dalam sejarah. Temani saya DJ Baby Bye.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut memelihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan. Dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memainkan peranan dalam mempertahankan prinsip dan nilai Commonwealth, ia termasuk demokrasi, kedaulatan undang-undang serta hak asasi manusia. Perkara itu antara dibincangkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam pertemuan bersama Setiausaha Agung Commonwealth Shirley Botchway di New York. Pertemuan berkenaan turut menyentuh hala tuju Commonwealth dalam mendepani pelbagai cabaran global semasa. Dalam pada itu, Malaysia mahu usaha pembinaan keamanan dimulakan sebelum konflik tercetus dan bukan hanya selepas konflik berakhir. Datuk Seri Muhammad berkata pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan dengan tumpuan kepada masyarakat inklusif, komuniti berdaya tahan dan ekonomi yang stabil. Gilberta Robert melaporkan dari New York. Silakan, Gilberta.
2: Terima kasih, Diati. Menerusi ucapan intervensi pada mesyuarat Menteri-Menteri Suruhanjaya Pembinaan Keamanan PBC di Ibu Pejabat PBB di New York, Dato' Sri Muhammad Hassan menggariskan tiga keutamaan Malaysia. Pertama, pembinaan keamanan perlu bermakna dan inklusif termasuk melalui diplomasi pencegahan dan mediasi. Kedua, kerjasama antara Suruhanjaya Pembinaan Keamanan dan Majlis Ekonomi dan Sosial PBB EcoSOC perlu diperkukuh bagi menyelaras usaha pembangunan, kemanusiaan dan keamanan. Selain itu, penekanan turut diberi kepada aspek modal insan dan pembangunan kapasiti dalam memupuk keamanan. Selain mesyuarat PBC, Datuk Seri Muhammad Hassan kemudiannya menghadiri mesyuarat koordinasi Menteri Luar OIC. Beliau turut berucap pada mesyuarat peringkat tertinggi mengenai ancaman kewujudan berpunca daripada kenaikan paras laut. Selain mesyuarat peringkat menteri menyokong agensi bantuan dan kerja PBB untuk pelarian Palestin atau UNRWA. Di sela-sela mesyuarat, beliau sempat mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatan dan individu penting termasuk Menteri Luar Norway, Espen Barth Eide, Menteri Luar Brazil, Mauro Vieira, selain diplomat Palestin yang juga pemerhati tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM. Kembali ke Angka 10, Kota Media.
0: Baik, terima kasih, Jabatan. Berita seterusnya, lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baharu selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
3: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses bentukan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara. Selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir pengkal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antarparti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
3: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Radio Television Malaysia RTM membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran Sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan khususnya Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
4: Pertama sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk kita siarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Dato' Ashwat Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Juru latihnya Alex Yong berkata kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional. Sementara itu, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Beralih ke luar negara, puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ia sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu demo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik. Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan, tertakluk, tema dan syarat.

0: hari yang sama. Kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Wow, tagline nafas kita, tanggungjawab kita. Berdasarkan tahap bacaan IPU, hari ini untuk wilayah Persekutuan Labuan, tarikh 25 September 2026 adalah 86 yang berada pada tahap sederhana. Anda juga boleh menyemak kemas kini langsung melalui sistem pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, APIMS, di mana moderate untuk bacaan IPU 86 sederhana hari ini melalui satu stesen pengantauan rasmi Jabatan Alam Sekitar JAS di wilayah Persekutuan Labuan. Seperti biasa, kami di Labuan FM selain mengingatkan diri sendiri, juga suka kami ingatkan kepada pendengar kesayangan kami bagi golongan yang berisiko tinggi. Jika anda mempunyai masalah asma, penyakit jantung, paru-paru kronik, ataupun bagi anak-anak comel kita tu dan warga emas, hadkan aktiviti fizikal lasak di luar rumah. Pendedahan yang lama boleh mencetuskan gejala kesakitan. Bagi orang awam pula, anda boleh meneruskan aktiviti seperti biasa, namun disarankan untuk tidak melakukan aktiviti luar secara berlebihan kerana mungkin boleh menyebabkan kita rasa kurang selesa tu kan. Manakala penjagaan kualiti udara dalam bangunan dan kenderaan, boleh tutup pintu dan tingkap jika kawasan sekitar anda mula kelihatan macam jerebu je ni ataupun berbau asap, pastikan pintu serta tingkap rumah ditutup dengan rapat. Paling penting, minum banyak air putih, sekurang-kurangnya 8 gelas setiap hari untuk mengekalkan hidrasi badan dan juga membantu sistem pernafasan kita ini membuang zarah halus secara semula. Jadi, sekiranya anda ataupun ahli keluarga mula mengalami gejala batuk, selesma, sakit mata ataupun sesak nafas, dapatkan rawatan di klinik berhampiran. 7.20 minit pagi sekarang ini, sekejap saja lagi saya akan kongsikan apa booster jiwa yang disediakan oleh penerbit DJ Shima. Sebelum itu, kita dengarkan sebuah lagu. Ini di agak KLMJ juga. Pelantun lagu ini berasal dari Bumi Kenyalang, Sarawak.

0: Warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom merintah Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio, nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

pernah dengar wang boleh kita cari, tapi kepercayaan? Ha, pertama, jangan gadaikan kepercayaan kerana usin. Wang memang penting dalam kehidupan, tetapi jangan sampai kerana mengejar keuntungan kita sanggup menipu, mengambil kesempatan atau mengabaikan amanah. Wang boleh dicari, tetapi kepercayaan manusia bukan mudah diganti. Keuntungan boleh kita cari, kepercayaan sulit untuk dibayar semula. Kedua, kepercayaan dibina melalui tindakan, bukan kata-kata tetapi tindakan yang membuktikan. Kepercayaan bukan datang kerana kata-kata yang manis, andubah sweet talk. Ia dibina melalui sikap jujur, menepati janji dan bertanggungjawab. Bila kita konsisten melakukan perkara yang betul, orang akan lebih yakin untuk berurusan dan juga bergantung kepada kita. Ketiga, sekali hilang, sukar untuk dikembalikan. Apabila kepercayaan mudah rosak, mungkin kita boleh meminta maaf. Alah, I'm really sorry. Tetapi untuk mendapatkan semula keyakinan, seseorang itu memerlukan masa. Sebab itu, fikir dulu sebelum melakukan sesuatu yang boleh merosakkan nama baik dan juga hubungan kita dengan orang lain. Lagi, kepercayaan adalah kekayaan yang paling berharga. Semoga kita semua diberikan kejujuran, amanah, bertanggungjawab dan juga memegang kepercayaan yang orang berikan kepada kita. Baiklah, hari ini 25 September 2026 dalam pada sibuk sangat, Labuan FM ini mengatur persiapan dan juga strategi untuk menyantuni pendengar kesayangan kami menerusi program radio di lokasi di Borneo Arts Festival esok 26 September dan juga 27 September. Hari ini persiapan rapi sudah pun rancak dijalankan, bermula pukul 8 pagi nanti. Nampaklah kamu orang tu kan, wow, ada beberapa warga kerja yang akan melewati anda di sekitar Ujana Kewangan, mengangkat barang logistik, set up tempat. Kami juga di Labuan FM hari ini, sebab terasa di lubuk ginawaku kerana hari ini hari terakhir penama Siti Nur Aisyah Ahmad Satia, cantik namanya, yang merupakan pelatih industri dari Universiti Malaysia Sabah UMS sejak bulan Jun yang lalu. Terima kasih kerana sepanjang berada di sini, Aisyah si kecil molek anduba menunjukkan komitmen yang cukup tinggi, kesungguhan yang luar biasa serta komitmen penuh dalam setiap tugas yang diberikan. Macam dah mau ya meninggalkan kami tu kan. Siapa rindu siapa nanti ni? Seluruh warga kerja Labuan FM merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas segala sumbangan Siti Nur Aisyah

terbuka untukmu. Kalau ada jemputan kan makan nasi minyak, jangan lupakan kami. Ewa, ini antara lagu-lagu favorite Aisyah. Terus layan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Tepat pukul 7.45 minit pagi di manakah anda berada sekarang ini yang sedang memandu. Fokus dalam pemanduan. Biasalah kita ni kan sibuk selalu. Bila memegang steering kenderaan kan, banyak yang terlintas dalam pikiran kan. Sampai pandai itu tersilap lagi masuk simpang ya. Hati-hati guys. Baiklah, topik sembang pagi hari ini yang mentang-mentanglah kami di Labuan FM mengucapkan selamat tinggal untuk adik Aisyah yang merupakan pelatih industri. Anduk balas dia sudah dia di Labuan FM. Kemana hala tujunya selepas ini ya, ke hatimu kan kahwin sedekah Aisyah. Adik Aisyah ini bersama-sama dengan kami sejak bulan Jun lagi ya. Kalau boleh disambung lagi lebakan kontraknya di sini, tapi apakan daya takdirnya setakat hari ini 25 September 2026. Ada tasnya lagi tu hari ini ya, persiapan ke studio mini Borneo Arts Festival. Kalau nampak video hasil idea kreatif daripada Aisyah itu, jadi sebut-sebut pasal praktikal ni kan. Anda pernah jadi budak praktikal? Itulah topik sembang pagi kita. Bidang apa, selama berapa bulan, dan apa yang best? Macam si Min, lucu bah. Dia pernah tersalah panggil bos itu Papa. Wow. Sebab kenapa dia tersasul? Dia ingatkan dia berada di rumah, jadi dipanggilnya bos Papa. Kebetulan pula dia bilang, hayo, features tu pun macam bapaknya, seperti figura seorang ayah. Jadi dia tersasul panggil Papa. Punya merah pipi dia seminggu. Lagi dia bilang, si Min, pernah juga dia kena bully pergi beli pisang goreng tengah hari buta. Amboi. Itu dia Aisyah. Pernahkah kami suruh kau beli pisang goreng di simpang? Tak pernah kan? Kami yang belikan untukmu. Cia. Jadi hantarkan respon anda tentang pengalaman pernah jadi budak praktikal. Bidang apa, selama berapa bulan, dan apa yang best? Di Facebook Labuan FM, suara pesisir anda.

Tania, hadiah, cabutan bertuah, percuma, beli satu percuma satu dan lelong emas diskaun. Awas, ini merupakan taktik skema. Penting untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati ketika menggunakan perkhidmatan dalam talian, khususnya berkaitan pelawaan menekan pautan secara digital. Mungkin ada di antara pautan tersebut adalah palsu. Setiap pautan palsu membolehkan skema mendapatkan akses ke peranti anda, seterusnya berupaya untuk memanfaatkan setiap maklumat yang terkandung di dalamnya tanpa pengetahuan anda sendiri. Jangan terpedaya dengan taktik skema.

0: warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio, nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.